0: Di Avandi.
1: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
3: Rasputi Prabowo.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
4: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
1: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
7: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
8: Bapak PMI Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah diindahkanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
7: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
1: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
7: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization,

0: laporan khusus.
1: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
1: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
2: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
1: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
3: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
2: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
4: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
2: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
5: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
2: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
6: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, jadi itu kita.
2: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 406

0: 63 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
2: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
4: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
6: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
7: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
6: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
8: Kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
6: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe. Namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Saksikan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3 RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, kali ini kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung hari ini, Rabu 8 Juli 2026, dan telah tersambung lewat line telepon. Bersama kami ada Enrico di sana ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya. Oke, Mas Enrico, sehat ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, di mana? Di sana.
1: Oke, di sini aman juga, sehat juga ya. Oke, sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami pantau secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung, cerah hingga cerah berawan. Terpantau telah terjadinya hujan di sebagian wilayah Lampung Timur, Tulang Bawang, Sawaran, Tanggamus, dan Lampung Selatan. Untuk potensi hujan pada pagi hari ini, diperkirakan akan terjadi hujan ringan di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Dan kembali masih adanya potensi hujan untuk daerah Lampung Selatan, Sawaran, Lampung Timur, dan Tulang Bawang. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah hingga cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan untuk wilayah Lampung Selatan, Sawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Mesuji. Lalu pada malam hari, kami perkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan berpotensi hujan ringan di wilayah dan Tulang Bawang Barat. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Sawaran, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang. Untuk angin, secara umum bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini, hingga 34 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 50 hingga 92%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Informasi yang kami berikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store, atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.co.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Mas Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Tanya dong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
3: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
2: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
3: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
2: Nanti lewat pemandangannya.
3: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
2: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
3: Merek udah lagi, Le.
4: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
2: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
4: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
3: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
5: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebuah informasi, SMA Negeri 9 Bandar Lampung kembali hadir dalam event Magnificent 9 7.0 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-50. SMA Negeri 9 Bandar Lampung menggelar Magnificent 9 7.0 dengan tema The Golden Majesty. Rangkaian kegiatan ada Magnificent 9 Competition, Panggung Budaya Nusantara, Magnificent Run, Escape Room, Kongres Alumni, konser dan donor darah. Dan acara diselenggarakan hari Senin hingga Minggu dari tanggal 20 hingga 26 Juli 2026. Bertempat di SMA Negeri 9 Bandar Lampung pukul 8 hingga selesai. Segera daftarkan dirimu dan tim kamu. Informasi lebih lanjut hubungi Varelo Ananta di 0813 6663 8573.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Kamu ngantuk ya?
5: Enggak.
4: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
5: Enggak, udah biar aku aja lah.
4: Yang?
5: Hah? Apa? Apa?
4: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
5: Masa sih?
4: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

90,9% untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardisen masih menemani Anda di Lampung pagi ini ya. Berbagai macam musik dan informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Apa kabar Anda di hari ini ya? Hari Rabu, 8 Juli 2026. Dan kali ini sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda adalah sebuah informasi tentang ex-Kadis PUPR Pesawaran ya. Jadi pendengar, terdakwa perkara dugaan korupsi proyek sistem penyediaan air minum SPAM Pesawaran yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Pesawaran Zainal Fikri kembali mengungkap praktik pengumpulan uang dari proyek-proyek pemerintah untuk memenuhi biaya operasional bupati. Hal itu terungkap saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Senin 6 Juli 2026. Dalam persidangan, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pesawaran itu mengaku selama menjabat terdapat mekanisme pengumpulan dana dari sejumlah proyek pemerintah. Ia menyebut dana tersebut untuk biaya operasional kepala daerah dan berlangsung sejak 2019 hingga 2024. Di hadapan Majelis Hakim Kim, Zainal menjelaskan besaran setoran tidak selalu sama seperti yang tersebut dalam dakwaan. Ia menyatakan presentasi potongan proyek semula sekitar 20%, kemudian berubah menjadi 15% dari jumlah tersebut, sekitar 10% untuk bupati, sedangkan sisanya dikelola di lingkungan dinas.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Makanya makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi, yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
4: Sebelum 10,9 Prosatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Dan kali ini sebuah informasi tentang kasus penyembelihan tapir di Kabupaten Mesuji yang menjadi perhatian luas, mengingat tapir adalah hewan jenis langka yang dilindungi. Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengatakan bahwa penangkapan hewan dilindungi adalah perbuatan melanggar hukum. Ya. Jadi Wahrul mengatakan tapir masuk dalam kategori hewan langka dan secara undang-undang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi partai ini menjelaskan terkait pentingnya menjaga ekosistem hutan ya. Dan Wahrul melanjutkan kawasan hutan produksi register 45 Sungai Buata yang terletak di Kabupaten Mesuji sudah terjadi alih fungsi yang cukup masif sehingga mengganggu habitat tapir. Wahrul mengapresiasi atas langkah yang sudah diambil oleh pihak kepolisian Resort Mesuji. Benar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, listrik di daerah.
7: Pengen jerit rasanya loh.
8: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi. Halo RRI. Untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik, Anda dapat sampaikan lewat line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909 dalam Halo RRI.

0: kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Sembilan puluh koma sembilan persatu kanal informasi dan inspirasi. Ardi, saya menemani Anda dalam Halo RRI. Ya, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Ya, silakan. Jika Anda mungkin merasakan pelayanan publik yang kurang satset, kurang cepat begitu, Anda bisa langsung sampaikan di sini. Atau memang mungkin ini nampaknya tidak sesuai program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Boleh, langsung sampaikan saja. Jalan-jalan berlubang yang masih banyak di Kota Bandar Lampung juga bisa disampaikan lewat line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp 0811-7207909. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, atau bukan hanya keluhan, tapi justru malah ini mau ucapan terima kasih terhadap pemerintah yang sudah sangat cepat ya menangani apa-apa yang terjadi di Kota Bandar Lampung ataupun di seluruh Provinsi Lampung. Anda bisa sampaikan sekali lagi di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811-7207909.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tanggoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,9% untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Ardi Husein masih di Halo RRI. Dan kali ini ada WhatsApp dari Lucy di Langkapura ya. Assalamualaikum. Saya ingin menyampaikan keluhan terkait saluran pembuangan air di perumahan baru yang berada di wilayah Langkapura, Bandar Lampung. Saat ini aliran air dari saluran pembuangan perumahan tersebut tampaknya kurang tertata dengan baik, sehingga air mengalir ke jalan yang menurun dan akhirnya masuk ke area rumah kami. Kondisi ini berpotensi menimbulkan genangan, merusak akses jalan, serta mengganggu kenyamanan warga sekitar, terutama saat hujan. Kami berharap pihak pengembang dan pihak terkait dapat segera meninjau kondisi saluran drainase tersebut dan mencari solusi agar aliran air tidak mengarah ke rumah warga di bawah. Nah, ini juga bisa menjadi keluhan ya, tapi ini disampaikan pihak pengembang ya, pengembang dan pihak perumahan ya, berarti bisa dibicarakan juga secara kekeluargaan, mungkin juga dengan tetangganya, dan ya sudah, ini nanti kita akan semoga ini didengar dan tersampaikan dengan baik dan bisa mendapatkan solusi terbaik pastinya ya. Oke, nanti Anda juga bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, atau apapun yang ingin Anda sampaikan, silakan melalui line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709.

0: Nih, pakai jerjanya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardi Husein pamit undur diri dari Halo RRI. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus, penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
3: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
5: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: dibenerin.
1: Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
6: Ih, pengen jerit rasanya loh.
7: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
8: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
9: Pak, masih di kantor?
8: Iya, masih di kantor ini.
9: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
8: Iya.
9: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
8: Iya, Papa mau pulang.
7: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah Pak, nanti ada bagian kok untuk Bapak, aman itu.
8: Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
10: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Nah, kita harus sama-sama nih pendengar ya untuk mengasimakan yang namanya sensus ekonomi tahun 2026 ini supaya juga semuanya bisa terdata ya. Dan Bandar Lampung juga mengoptimalkan data sensus ekonomi 2026 untuk bisa memperkuat pembangunan. Dan pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan akan mengoptimalkan data sensus ekonomi 2026 untuk bisa memperkuat pembangunan mulai dari program pendidikan sampai dengan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Bandar Lampung. Kemudian Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga mengatakan bahwa data yang dihimpun petugas sensus akan menjadi landasan penting dalam menentukan program yang tepat yang juga efektif untuk seluruh masyarakat. Data yang valid akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi terhadap berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat di Bandar Lampung terutama. Selain itu, pemerintah Kota Bandar Lampung juga berharap data hasil sensus ini mampu mendukung peningkatan layanan kesehatan dan program-program sosial lainnya yang dibutuhkan oleh warga. Eva Duyana selaku Wali Kota Bandar Lampung juga meminta kepada seluruh camat, lurah, ketua RT serta perangkat daerah terkait untuk mendukung proses pendataan di lapangan agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan masyarakat memahami pentingnya sensus bagi pembangunan daerah. Dan menurut Bunda Eva juga kalau masyarakat tidak terdata, bagaimana pemerintah bisa mengetahui kondisi dari masyarakat, apakah membutuhkan pekerjaan, bantuan pendidikan, layanan kesehatan atau program-program lainnya. Karena itu semua pihak diharapkan untuk bisa membantu mendampingi petugas sensus yang ada di lapangan. Di Lampung siang ini pendengar edisi Rabu 8 Juli 2026 akan Ara sajikan ya selengkapnya untuk Anda semua informasi yang kami ambil dari rri.co.id. Dan nanti di jam 11 siang juga kita akan bergabung ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Serta juga nanti akan ada berita daerah Lampung di pukul 13. Kemudian juga Anda bisa request lagu favorit Anda, lagu Indonesia pastinya ya di 100% Indonesia pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Pendengar Anda masih bersama kami di Prosoter di Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Dan sekarang Anda punya informasi lain lagi nih untuk Anda semuanya di Lampung siang ini. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung ini menyiapkan langkah penguatan regulasi terkait dengan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya atau HPM sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, langkah ini dibahas pendengar dalam rapat berbagi pengalaman bersama dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang digelar secara daring pada hari Senin kemarin. Kegiatan ini juga diikuti Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Rapat membahas mekanisme pelayanan jasa pemeriksaan fisik dan organoleptik medik veteriner serta pelayanan jasa keahlian pemeriksaan kesehatan hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang akan dilalulintaskan antar provinsi sebagai objek retribusi daerah. Penerapan kebijakan ini juga dinilai mampu memperkuat pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari sektor peternakan. Nah, kemudian melalui penguatan regulasi ini diharapkan pemerintah Provinsi Lampung nantinya memiliki potensi penambatan asli daerah di sektor peternakan yang bisa dioptimalkan tanpa mengabaikan aspek kesehatan hewan, keamanan produk hewan, dan pengawasan lalu lintas komoditas peternakan yang ada di Provinsi Lampung.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Pendengar, untuk Anda semua yang sudah punya rencana mengisi liburan di weekend nanti gitu kan ya, atau juga yang belum sempat untuk liburan bersama dengan keluarganya, kemarin di sisa waktu liburan sekolah ini Anda bisa manfaatkan untuk main nih ke Fun City. Nah, ketika Anda semua mungkin juga lagi gak punya uang gitu kan ya, pengennya cari liburan yang benar-benar murah tapi bisa menikmati banyak sekali fasilitas, ya jawabannya Fun City gitu kan ya. Karena di Fun City ini adalah tempat bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana dan juga permainan untuk semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dengan orang dewasa. Dan yang bikin paling menarik, harga permainannya mulai dari Rp1.000 per koin, jadi tetap ramah di kantong. Pilihan permainannya juga lengkap banget, ditambah banyak hadiah menarik yang bisa Anda bawa pulang. Dan Fun City cocok untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama dengan keluarga, teman, maupun buah hati Anda. Dan kalau misalnya mau ke Fun City, gak perlu jauh-jauh lagi karena sudah hadir di berbagai lokasi. Ada di Superstore Chandra Teluk, kemudian juga ada di Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan juga Chandra Superstore Natar. Jadi ayo deh sekarang isi liburan Anda dengan pengalaman bermain yang seru, hemat, dan penuh keceriaan bersama dengan Fun City.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh... Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta.

Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time.

0: ajang pertandingan.
1: Y lo de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Jabaz. Well, the keeper looked uncertain.
2: Let's play football.
3: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
4: Aber wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
3: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
4: Beitrag dazu geleistet.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
5: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
3: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan

0: kesempatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
1: You know, towards the end, really anybody's game.
2: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
1: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak empat besar Wimbledon tahun lalu.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah ini sampai ke fuse penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan
1: meski kalah pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dan

0: kegiatan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
1: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap

0: IV Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable.
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Air mata dari mulai ke Dewa 19 pendengar yang antar kita lagi untuk bersama dengan Prosatu RRI Banter Lampung. Dan Ara akan lanjutkan lagi Lampung siang ini pendengar ya. Terus juga hari ini azan zuhur akan berkumandang di pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Sekarang waktunya Ara untuk kasih informasi lagi ke Anda nih, supaya kita sama-sama gak ketinggalan informasi ya. Nah, ini dari kasus tapir di Mesuji pendengar. Anggota DPRD minta konsesi Silva Inhutani ini dievaluasi. Kasus penyembelihan tapir di Kabupaten Mesuji menjadi perhatian luas mengingat tapir memang adalah jenis hewan langka yang dilindungi. Dan anggota DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan bahwa penangkapan hewan dilindungi ini adalah perbuatan melanggar hukum. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan terkait pentingnya menjaga ekosistem hutan dan kawasan hutan di produksi register 45 Sungai Buata yang terletak di Kabupaten Mesuji sudah terjadi alih fungsi lahan yang cukup masif sehingga mampu mengganggu habitat dari hewan-hewan yang ada di sana, terutama juga tapir. Dan diapresiasi pula langkah yang sudah diambil oleh pihak kepolisian Resort Mesuji. Kemudian juga anggota DPRD ini meminta untuk seluruh masyarakat agar tidak terulang kejadian ini, juga harus ada evaluasi terhadap status hutan produksi, terutama konsesi Silva Inhutani Lampung yang lebih dari 40 ribu hektar. Nah, kemudian karena ada konsesi Silva Inhutani Lampung di atas lahan tersebut yang tidak dikelola sepenuhnya oleh pemegang konsesi, sehingga lebih dari 10 ribu masyarakat turut mengelola, maka perlu dipertanyakan pula peran dan juga tanggung jawab Silva Inhutani Lampung selaku pemegang izin HTI di lokasi tersebut. Harus ada upaya tanam ulang terhadap lahan-lahan yang tidak produktif demi menjaga ekosistem seluruh hewan dan juga makhluk hidup yang ada di hutan tersebut. Oke, pendengar, jangan kemana-mana, nanti akan arah share lagi informasi-informasi lainnya dan pastinya juga kami ambil dari rri.co.id. Tetap bersama kami karena Ara masih menemani Anda semua sepanjang aktivitas Anda hari ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah memasuki jam makan siang, kira-kira makan siang apa sih pendengar? Tapi kalau misalnya makan siang, coba cari yang benar-benar punya nutrisi yang bagus juga untuk tubuh kita, supaya kita juga nanti sampai dengan menyelesaikan kerjaan hari ini tuh bisa fokus gitu kan ya. Terus juga bisa punya tenaga lebih juga untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan kita. Terutama juga harus hindari yang namanya jajanan yang terlalu banyak pengawet, terus juga mungkin penambah rasa makanan gitu kan ya. Dan kadang tuh kalau misalnya kita lagi makan jajanan kayak gorengan, itu suka banget tambahin saus, kayak misalnya saus sambal, saus tomat, atau bahkan mayones gitu kan ya. Nah, Kementerian Kesehatan ini mengingatkan juga bahaya konsumsi mayones berlebihan karena kalori makanannya itu tuh bisa berlipat ganda. Nah, jadi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi mayones. Melalui akun Instagram resminya BG Sadikin, dijelaskan juga banyak orang yang sudah memilih makanan sehat, tapi tanpa disadari justru menambah asupan kalori secara berlebihan dari saus pelengkap, terutama juga mayones. Nah, menurut Menteri Kesehatan RI ini juga sekitar 80% kandungan mayones ini merupakan minyak. Karena itu satu sendok makan mayones mengandung sekitar 100 kalori, setara dengan satu potong gorengan yang biasa dijual di pinggir jalan. Kemudian juga Menteri Budi ini mencontohkan 6 buah dimsum original yang dikukus mengandung sekitar 300 kalori dengan kandungan protein yang cukup baik dan lemak dalam jumlah yang sedang. Tapi ketika disajikan sebagai dimsum mentai dengan tambahan sekitar 2 hingga 3 sendok makan mayones, jumlah kalorinya bisa meningkat hingga 600 kalori atau 2 kali lipatnya. Menurut Menkes juga seluruh tambahan kalori ini sebagian besar berasal dari lemak dalam mayones, dan hal serupa juga berlaku di sushi ya. Sekelas sushi yang biasanya menjadi pilihan makanan yang seimbang karena mengandung karbohidrat dari nasi, kemudian protein dari ikan atau juga seafood, serta serat dan juga sayuran. Tapi ketika digunakan secara bersamaan dengan mayones sebagai toppingnya dalam jumlah banyak juga, ini membuat sebagian besar tambahan kalorinya berasal dari saus tersebut, bukan dari bahan utama yang bernutrisi yang merupakan makanan sungguhan atau real foodnya. Karena itu masyarakat dihimbau untuk mengkonsumsi mayones secara wajar dan tidak menjadikannya pelengkap utama dalam setiap makanan. Dengan menikmati sushi, dimsum, atau hidangan mentai tetap diperbolehkan, asalkan memahami bahwa sebagian besar tambahan kalorinya berasal dari saus mayones yang digunakan. Nah, dengan membatasi penggunaan mayones atau juga saus-saus lainnya, masyarakat tetap bisa menikmati makanan favorit tanpa mengkonsumsi kalori berlebih yang berpotensi meningkatkan risiko kelebihan berat badan apabila dilakukan secara terus-menerus.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: Pendengar, saat ini mari kita dengarkan bersama azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Kali kedua dari Miliknya Raisa, pendengar menemani Anda semua di kesempatan siang hari ini bersama dengan 21 RD Bandar Lampung ya. Nah, sebelum lagu-lagu lainnya yang enak kita dengerin siang hari ini, kita lanjutkan lagi. Ada punya informasi dulu dari dua pelaku pemerasan bermodus penggerebekan kencan online ini akhirnya ditangkap. Jadi aparat kepolisian Banjar Agung menangkap dua orang yang terlibat dalam aksi pemerasan. Pemerasan ini terjadi terhadap seorang pria di wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan pelaku memeras korban setelah memesan seorang kencan online untuk bisa mengikuti arahan mereka dan digerebek saat berada di sebuah rumah kos. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Afriyadi Pratama mengatakan kedua pelaku ini telah teramankan. Dan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan kemudian dijelaskan perkara ini terlapor pada hari Selasa di tanggal 4 Juli 2026. Peristiwa bermula pada tanggal 3 Juli sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Korban berkenalan dengan seorang perempuan yang mengaku bernama Tata melalui salah satu aplikasi kencan online. Setelah mencapai kesepakatan, kemudian mereka bertemu di sebuah indekos dan akhirnya terjadi penggerebekan palsu ini. Nah, dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sekitar Rp3.500.000 untuk dipaksakan dibayarkan ke korban, dan oleh para pelaku ini uangnya dibagi-bagikan seperti itu ya. Nah, atas perbuatan tersangka tersebut, para tersangka ini terjerat pada pasal 482 KUHP tentang pemerasan beserta ancaman kekerasan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara, dan polisi memastikan proses penyidikan akan terus berkembang hingga seluruh pihak yang terlibat berhasil terungkap.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang, tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, dengan kejadian seperti kan kita nggak tuan langsung bertemu langsung dengan yang bersangkutan, dengan orang di pelayanan itu dia melalui cara digital, cara online.
2: Kalau kita lihat angkanya ya, untuk di bulan Mei jumlah kendaraan yang membayar pajak itu 98.104.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang ini edisi Rabu 8 Juli 2026 dengan topik berita. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung mampu memanen sayuran hidroponik hingga 20 sampai 25 kg setiap hari melalui program pembinaan kemandirian warga binaan. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selanjutnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Kita ke berita pertama pendengar, DPRD Provinsi Lampung meminta 14 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2025. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung meminta 14 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2025. Permintaan tersebut disampaikan melalui rekomendasi panitia khusus dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Juru bicara Pansus DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri menjelaskan, rekomendasi khusus diberikan kepada 14 OPD yang masih perlu melakukan penyempurnaan sesuai hasil pemeriksaan BPK. Setiap OPD diminta segera menyelesaikan tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangannya. Ke-14 OPD tersebut meliputi Inspektorat Provinsi Lampung, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pendapatan Daerah, Rumah Sakit Abdul Muluk, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan OPD-OPD lainnya. Menurut Fauzi, tindak lanjut yang diminta mencakup penyempurnaan sistem pengendalian internal, perbaikan prosedur kerja, penguatan pengelolaan aset, hingga penyelesaian kewajiban yang masih menjadi catatan hasil pemeriksaan. Setiap rekomendasi diharapkan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mempertahankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita lainnya pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung mampu memanen sayuran hidroponik hingga 20 sampai 25 kg setiap harinya melalui program pembinaan kemandirian warga binaan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Yang ada di Raja Hidro kami tanam selada air dengan pakcoy.
5: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung terus mengembangkan budidaya sayuran hidroponik sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan. Melalui instalasi hidroponik, lapas mampu memanen sayuran segar setiap hari dengan produksi rata-rata 20 hingga 25 kg. Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Medi Oktaviansah mengatakan jenis sayuran yang dibudidayakan saat ini meliputi selada air dan pakcoy. Pola tanaman diatur secara bergilir sehingga panen dapat dilakukan setiap hari sesuai kebutuhan pasar. Menurutnya hasil panen tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan internal, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah rumah makan di Lampung. Bahkan pihaknya telah rutin memasok sayuran ke salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Medi menjelaskan rata-rata produksi harian mencapai 20 hingga 25 kg bergantung pada siklus tanam yang telah disusun. Salah satu tanaman selada misalnya dipanen setelah berusia sekitar 40 hingga 45 hari sejak penanaman.
4: Yang ada di Raja Hidro kami, kami tanam selada air dengan pakcoy. Dan ini kapasitasnya itu kita sudah bisa memproduksi setiap harinya itu panen. Jadi kita atur masa tanamnya sampai dengan 40 sampai 45 hari ke depan, itu kita bisa panen.
6: Setiap hari
4: sesuai dengan permintaan yang di luar. Saat ini pun untuk kita ngelempar hasil ini ada di beberapa tempat rumah makan, kita kirim sesuai permintaan mereka. Bahkan kemarin baru kita kirim untuk salah satu dapur SPPG yang ada di Lampung, itu 15 kilo.
6: Itu udah rutin kita ya?
4: Ya, rutin. Makanya di sini masa tanamnya juga kita atur sesuai dengan permintaan, sehingga pada saatnya kita harus kirim, kita udah ready.
6: Berapa banyak tuh setiap hari panennya, berapa kilo?
4: Rata-rata bisa sampai 20 sampai 25 kilo per hari.
5: Ia menambahkan sistem hidroponik dipilih bukan hanya untuk mengatasi keterbatasan lahan, tetapi juga mampu menghasilkan sayuran dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan budidaya konvensional di tanah. Menurut Medi, sayuran hidroponik memiliki tampilan yang lebih beragam dan minim cacat sehingga lebih diminati pasar. Berbeda dengan budidaya di media tanah yang kerap menimbulkan bercak pada daun, hasil hidroponik dinilai lebih memenuhi standar konsumen. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Waikanan dinilai mampu mendorong pemerataan akses pendidikan melalui pelaksanaan yang lebih tertib dan transparan. Sejumlah sekolah melaporkan proses seleksi berjalan sesuai ketentuan meski masih ada yang belum memenuhi target untuk daya tampungnya. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
7: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Waikanan berlangsung tertib dengan mengedepankan pemerataan akses pendidikan dan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi. Sejumlah sekolah menilai pelaksanaan SPMB mampu menciptakan proses penerimaan peserta didik yang lebih adil dan transparan. Kepala SMA Negeri 2 Buai Bahuga, Apriani, mengatakan pelaksanaan SPMB di sekolahnya berjalan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Ia mengungkapkan target penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Buai Bahuga tahun ini berhasil tercapai. Sebanyak 10 kelas yang direncanakan telah terisi sesuai daya tampung yang ditetapkan sekolah.
8: Alhamdulillah SPMB berjalan dengan lancar ya, karena sebelumnya sosialisasi terkait persyaratan, kemudian jalur-jalur SPMB itu sudah kita sampaikan ya secara masif, baik melalui banner, melalui media sosial, juga layanan-layanan kontak person gitu ya, untuk yang mengalami kendala-kendala di SPMB, sehingga pada saat pelaksanaan alhamdulillah berjalan lancar ya. Kuota juga kita kemarin kuota 10 kelas, ya alhamdulillah terpenuhi dan bisa tertampung semua, Mas.
7: Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Waituba, Maria, mengatakan pelaksanaan SPMB di sekolahnya juga berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun jumlah peserta didik baru yang diterima belum memenuhi target yang telah direncanakan. Ia mengungkapkan kuota penerimaan yang ditargetkan sebanyak 5 kelas, namun pada tahun ini baru tercukupi 3 kelas. Meski demikian, ia memastikan seluruh proses penerimaan tetap dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku.
9: Jadi untuk SPMB berjalan lancar, alhamdulillah berjalan sesuai juknis SPMB 2026. Cuman tahun ini kami mengalami penurunan jumlah murid ya. Kita kan targetnya 5 kelas tuh. Nah tahun ini kita cuma dapat 3 kelas gitu.
7: Secara umum pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Waikanan menunjukkan proses penerimaan peserta didik baru yang semakin tertib dan berorientasi pada pemerataan layanan pendidikan. Meski masih terdapat sekolah yang belum memenuhi kuota penerimaan, pelaksanaan yang sesuai aturan diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjamin akses pendidikan yang lebih adil bagi seluruh calon peserta didik. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tantangan terbesar dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan tanaman. Berbeda dengan hama yang masih dapat dikendalikan melalui perawatan dan penggunaan pestisida, cuaca ekstrim seringkali menyebabkan kualitas maupun hasil panen menurun. Selain itu, Hartuti juga mengungkapkan bahwa harga jual sawi sempat mengalami penurunan sejak diberhentikannya sementara program makan bergizi gratis. Saat ini Hartuti menjual sawi dengan harga sekitar Rp2.000 per ikat. Harga tersebut dinilai lebih baik dibandingkan tahun lalu yang sempat turun hingga Rp1.000 per ikat. Selain dipasarkan di Pasar Wekandis, Pasar Jatimulyo, dan Pasar Tempel Sukarame, hasil panennya juga dipasok untuk memenuhi kebutuhan sejumlah pedagang mie ayam di Bandar Lampung.
1: Kemarin-kemarin ini seminggu yang lalu itu sayuran harganya hancur kalau MBG libur. Karena kan MBG itu pengaruhnya sama kita orang. Sayuran apa? Dia orang libur, sayuran langsung gak laku. Kalau MBG masuk, berapapun dia orang banyak mau. Sampai kurang-kurang kita kan. Pasar Kandis, Pasar Jatimulyo, sama Sukarame. Kalau dulu bawa sawi ibaratnya 500 ikat, cepat habis. Sekarang bawa sawi sisa 100 ikat aja enggak ada yang ambil.
0: Sebagai petani, Hartuti berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap petani sayuran, terutama dengan membantu menjaga harga obat-obatan pertanian dan sarana produksi agar tetap terjangkau. Menurutnya, biaya produksi yang semakin tinggi menjadi salah satu beban yang harus dihadapi petani. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung pada Juni 2026 mengalami kenaikan 14,72% dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Lampung akan melakukan evaluasi bersama dengan kabupaten kota. Berikut laporan Robi Yudhistika.
1: Program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung pada bulan lalu berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sejak program keringanan bagi penunggak pajak kendaraan bermotor yang dicanangkan Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela pada 2 Juni lalu, jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga 30 Juni mengalami kenaikan sebesar 14,72% dibandingkan pada bulan Mei. Sementara untuk biaya balik nama kendaraan bermotor mengalami kenaikan 32,92%. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Saipul mengatakan, jika dilihat dari jumlah angka kendaraan yang membayar pajak pada Mei 2026, sebanyak 98.104 kendaraan. Sedangkan di bulan Juni naik menjadi 125.704 kendaraan. Dari jumlah kendaraan yang membayar pajak ini, nilai pajak yang diterima pemerintah Provinsi Lampung untuk PKB mencapai 52,7 miliar rupiah. Sedangkan untuk BBNKB mencapai 40,17 miliar rupiah.
2: Kalau kita lihat angkanya ya, untuk di bulan Mei jumlah kendaraan yang membayar pajak itu 98.104. Pada bulan Juni 125.749 unit. Kalau kita lihat ininya dari sisi presentasinya tadi 14 dengan 23% tadi. Memang sudah mengagendakan apa namanya evaluasi ya dengan Bapenda Kabupaten Kota dan OPTD kita.
1: Meski jumlah pembayar pajak kendaraan mengalami kenaikan, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Lampung akan melakukan evaluasi bersama Kabupaten Kota untuk melihat tingkat sosialisasi dan kemudahan pembayaran pajak kendaraan di seluruh daerah. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan peran pustakawan dalam mengoptimalkan program literasi masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan terus memperkuat sinergi untuk meningkatkan peran pustakawan dalam kegiatan literasi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, pustakawan, dan berbagai pemangku kepentingan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan, Ahmad Agung Braman Teli kepada RRI mengatakan penguatan literasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya seluruh elemen harus bergerak bersama agar program literasi berjalan optimal. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pengembangan kapasitas pustakawan. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan

0: Keterlibatan pustakawan dalam berbagai kegiatan literasi. Dirinya menambahkan keberhasilan meningkatkan literasi membutuhkan kolaborasi berkelanjutan. Peran dinas, pemerintah, dan pustakawan harus saling melengkapi dalam menjalankan program.
1: Iya, yang jelas kalau pustakawan kita ya, khususnya di Kabupaten Wai Kanan ini, kita bersinergi. Apa kekurangan mereka, program mereka, ayo bisa kita majukan, kita majukan. Jadi bukan hanya sebelah pihak, bukan hanya dinas saja, ataukah kabupaten saja, ataukah pemerintah saja, ataukah pustakawan saja. Ayo kita berkembang bersama. Gitu. Yang jelas karena banyak ya permasalahan literasi kita, bukan hanya baca tulis saja.
0: Lebih lanjutnya, tantangan literasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Karena itu, pendekatan yang lebih luas diperlukan agar masyarakat memiliki kecakapan literasi yang lebih baik. Melalui sinergi seluruh pihak, dirinya berharap budaya literasi terus berkembang. Langkah tersebut sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Wai Kanan. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelayanan digital di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wekanan mengurangi praktek pungli. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Iya, dengan digital kan kita nggak tuan langsung bertemu langsung dengan yang bersangkutan.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Wekanan terus memperkuat sistem pelayanan berbasis digital. Langkah ini diklaim bukan sekedar mengikuti tren teknologi, melainkan menjadi strategi ampuh dalam memutus mata rantai pungutan liar atau pungli di lingkungan birokrasi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Wekanan, Ade Cahyadi, kepada RRI menegaskan bahwa transformasi digital membawa dampak signifikan terhadap transparansi pelayanan publik. Menurutnya, sistem daring atau online secara otomatis membatasi ruang gerak oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Dikatakan Ade, dengan adanya pelayanan secara digital, interaksi fisik antara petugas dan masyarakat berkurang drastis. Hal ini sangat efektif untuk menekan potensi pungli. Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa titik rawan pungli biasanya terjadi saat ada pertemuan langsung yang memungkinkan terjadinya negosiasi antara pemohon dan petugas. Beberapa poin utama manfaat digitalisasi ini meliputi minim kontak fisik atau menghilangkan peluang transaksi informal di bawah tangan. Kemudian transparansi prosedur, masyarakat dapat memantau proses pengajuan dokumen secara mandiri melalui sistem. Dan efisiensi waktu, warga tidak perlu mengantri panjang di kantor dinas sehingga mengurangi kejenuhan yang sering dimanfaatkan oknum untuk menawarkan atau jalur cepat. Karena tidak bertemu langsung, maka tidak ada ruang untuk negosiasi antara pemberi dan penerima layanan. Semua berjalan sesuai sistem dan aturan yang berlaku.
1: Iya, dengan digital sendiri kan kita nggak tuan langsung, bertemu langsung dengan yang bersangkutan, dengan orang. Jadi pelayanan itu dia melalui secara digital, secara online, dia apa namanya KTP, nanti apa namanya produk-produk kependudukan juga itu nanti dia kan secara digital. Jadi nggak pakai ini lagi, nggak pakai kertas. Kemudian dia udah langsung secara online.
3: Artinya dengan adanya digitalisasi ini, dampaknya sangat mengurangi pungli itu ya Bang ya?
1: Iya, paling tidak ya menghindarkan atau mengurangi ada apa namanya peluang, mengurangi peluang atau pungli karena dia tidak bertemu dengan apa namanya langsung.
2: Pihak di Sdukcapil berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan kanal digital guna mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang bersih, cepat, dan gratis di Kabupaten Wekanan. Dari Kabupaten Wekanan, Teddy Herianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergas selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
4: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
0: Ratusan peserta dari 13 kabupaten kota ambil bagian dalam kegiatan jamming yang diadakan Universitas Line Dance atau ULD Provinsi Lampung. Dan berikut laporan M. Priambudi selengkapnya.
6: Universal Line Dance atau ULD Provinsi Lampung menggelar kegiatan jamming sebagai ajang silaturahmi sekaligus latihan bersama menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov dan Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas. Sebanyak 300 peserta dari 13 kabupaten kota mengikuti kegiatan jamming Universal Line Dance atau ULD Lampung yang digelar di Pantai Tiska, Bandar Lampung. Ketua ULD Lampung, Liswati Surawinata, kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan jumlah peserta sebenarnya lebih banyak, tetapi panitia membatasi keikutsertaan karena kapasitas lokasi yang terbatas.
7: Berhubung kita gedungnya ini, ya kita udah ngebludak, terpaksa ibu tutup 300 orang dari perwakilan 13 kabupaten.
8: Dengan adanya kegiatan kita ini, perkembangannya seperti apa sih ULD kita di saat ini?
7: Alhamdulillah perkembangannya di kita ini, tadinya yang tidak mengenal, sudah mulai mengenal, sudah mulai sayang. Dan alhamdulillahnya itu ULD ini aman buat usia 0 sampai ke nenek-nenek. Dulunya saya dari aerobik, anak usia sudah ini dan ya sudah beralih ke sini. Semua ULD ini bisa diikutin gitu ya Mas ya, udah bisa aman buat semua umur dan ininya ULD ini, Lion Dance satu tarian ini bisa mencegah kita usia-usia yang sudah manula begini itu ya, bisa mencegah untuk pelupa itu apa namanya sih, ya
9: pikun itu.
6: Menurutnya, line dance dapat diikuti semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Selain menjadi olahraga rekreasi, aktivitas tersebut juga dinilai bermanfaat menjaga kebugaran, melatih konsentrasi, dan mempererat silaturahmi antar peserta. ULD Lampung terus berkembang dan kini telah memiliki kepengurusan di 13 kabupaten kota di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Wajah Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rena, mau seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya, Dek. Kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Eh, nggak tuh? Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar, kita ketemu lagi di 100% Indonesia ya. Udah 3 hari berturut-turut nih. Ada teman yang ada semua di 100% Indonesia. Dan buat yang mau request lagu Indonesia favorit Anda, boleh banget ya sekarang juga. Telepon ke 269720 atau Anda bisa request lewat WhatsApp di 0811 720 9909.

0: Oke, kita angkat telepon ya pendengar di 269720. Selamat siang. Dengan siapakah ini? Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, oke. Okay. Halo. Dengan siapakah, di manakah ini?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Tajudin di Minahasa. Oke, okay, Tajudin, kamu jauh-jauh. Setiap hari bolak-balik dari sana ke sini enggak capek apa? Tajudin,
1: kan pakai teknologi.
0: Pakai teknologi ya. Mau request lagu apa nih hari ini Tajudin? Kemarin kita request lagu apa ya kemarin ya?
1: Kemarin apa? Kemarin Hindi ya.
0: Kemarin Hindi. Ini apa namanya tuh? Bukan lomba sihir kemarin tuh.
1: Iya.
0: Hari ini mau apa?
1: Masih dia apa? Fizz.
0: Fizz coba ya. Ara coba cek dulu. Fizz enggak ada.
1: Oh, enggak ada. Apa ya?
0: Hindia ada kalau mau Hindia.
1: Juicy Lucy apa yang
0: Juicy Lucy?
1: Asing ya, selain asing.
0: Selain asing ya. Karena capek ya kalau misalnya asing terus ya.
1: Enggak sering kan diputar juga itu.
0: Malapetaka, terus ada tampar, ada tanpa tergesa, sama terjebak persahabatan, dan juga terlalu tinggi sama sial.
1: Yang tanpa tergesa aja ya. 2017.
0: Tanpa tergesa ya. Oke deh, Tajudin. Ada di salam-salam gak nih hari ini?
1: Seperti biasa.
0: Buat aku aja. Oke. Terima kasih Tajudin ya. Sama-sama. Sampai beraktivitas juga di sana ya. Oke, terima kasih untuk Tajudin yang selalu aja setia telepon setiap harinya ya di 100% Indonesia. Nah, buat pendengar lain juga yang masih mau request lagu favoritnya boleh banget, karena 100% Indonesia hadir untuk Anda semua sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda tungguin ya sampai jam 3 sore ini. Silakan telepon ke 269720, terus juga request lewat WhatsApp di 0811 720709. Sekarang kita ketemuan dulu sama Juicy Lucy dengan Tanpa Tergesa, spesial banget buat yang nun jauh di sana, ada Tajudin di Minahasa Utara.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
5: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pendengar masih bersama kami di 100% Indonesia hari ini. Nah, untuk Anda semuanya yang masih mau request lagu Indonesia favorit Anda, boleh sekali untuk telepon ke 269720. Terus juga Anda bisa untuk yang namanya tinggalkan pesan lewat WhatsApp ya di 0811-720-7909. Tapi khusus WhatsApp itu gak bisa ditelepon, kita mohon maaf banget ya, hanya bisa di chat aja. Jadi tadi ada yang telepon dan gak bisa kita angkat gitu kan ya. Jadi tinggal chat aja Ara ke nomor 0811-7207-909. Terus tinggalkan pesannya, nanti akan Ara bacakan requestannya apa gitu ya. Nah, untuk siang ini pendengar, Ara punya informasi dari BRIN yang menargetkan peluncuran satelit NEO 1 pada Januari 2027. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit ini menjadi langkah strategis memperkuat kemandirian teknologi antariksa dari negara kita Indonesia. Dan Kepala BRIN Arief Satria menyampaikan hal ini dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini, 8 Juli 2026. Dan menurutnya NEO 1 ini merupakan satelit observasi bumi yang dikembangkan oleh talenta nasional. Dijelaskan pula kemandirian satelit tidak hanya diukur dari kepemilikan teknologi Indonesia, tapi juga harus mampu menguasai seluruh tahapan pengembangan satelit secara mandiri. Dan peluncuran satelit ini akan menjadi tonggak penting penguasaan teknologi satelit nasional. Hal ini juga menunjukkan Indonesia semakin mampu menguasai seluruh rantai pengembangan satelit. BRIN juga menargetkan pengembangan satelit telekomunikasi nasional pada masa mendatang. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi dan juga layanan luar negeri. Selain itu, BRIN mendorong pengembangan dan juga pembangunan Badan Antariksa Nasional untuk mendukung peluncuran satelit dari dalam negeri. Langkah ini juga diharapkan memperkuat kemandirian Indonesia di sektor antariksa. Dan dijelaskan pula, untuk kemajuan antariksa harus memberi manfaat ekonomi, nasional, dan strategis bagi masyarakat. Dan menurutnya peringatan 50 tahun satelit Indonesia menjadi momentum memperkuat kedaulatan teknologi nasional sekaligus mendorong Indonesia menjadi pemain penting dalam ekonomi antariksa global.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Enak. Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, biasa lah, mau story gitu, Mu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

98,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Ya, berikan Anda kembali lagi bersama dengan kami di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan Ara masih punya sekitar 20 menit lagi untuk temani Anda semua di 100% Indonesia ya. Jadi silakan untuk request lagu favorit Anda di 269720, atau juga bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Nah, pendengar, punya informasi ini dari Taspen yang mendesak regulasi jaminan pensiun bagi P3K segera diterbitkan. Jadi PT Taspen ini meminta pemerintah segera menerbitkan regulasi yang mengatur jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi para P3K. Aturan ini juga dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung keberlanjutan program jaminan sosial bagi para ASN. Dan hal ini disampaikan di Rut PT Taspen, Roni Hanitio Aprianto, dalam rapat kerjasama dengan Komisi 6 DPR RI di Jakarta hari ini. Menurutnya, belum terdapat regulasi turunan yang secara khusus mengatur kepesertaan P3K dalam program jaminan pensiun dan juga hari tua. Kondisi ini menjadi salah satu isu strategis yang perlu segera diselesaikan. Kepastian regulasi juga dinilai akan memperkuat pengelolaan program jaminan sosial dalam jangka panjang. Kemudian pihaknya berharap pemerintah segera menetapkan regulasi turunan atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan utamanya yang mengatur secara rinci penyelenggaraan program ini. Dan diminta juga adanya kepastian mengenai mekanisme pembayaran iuran oleh pemerintah sebagai pemberi kerja. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungan Taspen untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait dalam mempercepat penyelesaian regulasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dan Komisi 6 DPR RI dan PT Taspen juga sepakat menyusun peta jalan atau roadmap untuk keberlanjutan program pensiun dari tabungan hari tua. Roadmap tersebut juga nantinya akan memuat proyeksi kondisi keuangan, risiko aktuaria, kebutuhan pendanaan, serta mitigasi peningkatan risiko klaim dan perubahan struktur demografi para peserta. Oke, sekarang kita ke WhatsApp dulu pendengar ya. Dari 0896-3287 sekian-sekian. Assalamualaikum dari Mbak Yesi di Tanggamus. Mau request dong lagunya Enau yang sesi potret. Salamnya buat kakaknya aja. Oke, terima kasih Mbak Yesi di Tanggamus. Dari Enau, Ara playlist, oke okay? Terus juga ada lagi nih dari 0895-2696 sekian-sekian. Ada Maun jarang mandi di metro siang ke Ara. Mau request lagu Adista yang judulnya Ku Tak Bisa. Bisa gak? Kalau gak bisa, kalau gak bisa yang bisa-bisa aja gak apa-apa. Oke, ini harus coba cek dulu ya. Dari Adista, kalau misalnya ada di playlistan, Adistanya adanya enggak ada. Adistanya gak masuk playlist hari ini. Jadi kalau misalnya Maun pengen lagu yang lainnya, nanti boleh chat Ara aja, nanti Ara ganti lagunya ya. Buat Maun yang jarang mandi di metro, ya mandi dong Maun ya. Masa mandinya jarang, mungkin hemat air kali ya, untuk bisa membantu penghematan air di Provinsi Lampung ini. Jadi Maun lebih memilih untuk jarang mandi. Ya udah deh, kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana. Ini Ara puterin dulu lagu-lagu yang didirikan sama Anda semua lewat telepon dan juga lewat WhatsApp ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena Ara masih hadir menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Ma, bantuin Marvel yuk.
1: Boleh, emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
3: Mendengar Anda semuanya masih mendengarkan kami di 90,91 RRI di Bantar Lampung, kali informasi dan inspirasi. Tapi kita harus sudahi dulu pertemuan kita di 100% Indonesia edisi hari ini. Dan setelah ini Anda akan ditemani oleh Dian Octavia sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam day part ketiga ya. Kalau gitu tetap semangat untuk menjalani hari Anda pendengar ya. Dan kan di kesempatan sore hari ini Ara juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sudah setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI di Bantar Lampung sepanjang kegiatan Anda dari jam 10 pagi tadi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ini ya. Harap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini Dian Octavia siap menemani Anda di Lampung sore ini di hari Rabu 8 Juli 2026 sampai nanti jam 7 malam.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein

0: curi di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, Komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Benar, di era digital kayak sekarang tuh kita mau cari informasi apa aja gampang ya. Jadi misalnya nih mau cari tentang sekarang kan ini ekonomi harus pinter-pinter investasi gitu ya. Kita cari, banyak banget tuh rekomendasi dari para influencer mau investasi yang jenis apa, gimana caranya, apply-nya gimana. Tapi

Tapi ternyata sekarang kalau kita mau cari rekomendasi dari influencer yang bahas finance, itu harus pintar-pintar lagi nih. Karena bahkan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ini sudah menerbitkan aturan baru yang mengatur perilaku financial influencer atau penyampai informasi sektor jasa keuangan. Jadi kebijakan ini muncul untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang diterima masyarakat, juga untuk memperkuat perlindungan konsumen dari konten yang menyesatkan. Karena yang namanya konten di media sosial itu kan bisa diakses oleh semua orang. Ada yang bisa memfilter, ada yang nelan mentah-mentah. Jadi yang pasti untuk influencer yang dia berada di dunia finansial, ini juga harus punya ilmu tentang apa yang disampaikan. Makanya aturan ini pun tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan. Dari laman ojk.co.id, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan OJK mengatakan kalau regulasi ini jadi pedoman untuk penyampai informasi yang punya pengaruh di masyarakat. Nah, POJK-nya mengatur berbagai aspek dari perilaku dasar penyampai informasi, kegiatan edukasi keuangan, pemasaran produk hingga pemberian rekomendasi terkait produk dan layanan jasa keuangan. Kemudian OJK juga mengatur pembinaan, pemberian perintah tertulis hingga pemutusan akses pada media elektronik bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. OJK menegaskan kalau pelaku usaha jasa keuangan yang bekerja sama dengan financial influencer tetap bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan pada masyarakat. Lewat regulasi ini, OJK berharap ekosistem informasi keuangan di Indonesia juga semakin kredibel, transparan, dan bisa membantu masyarakat mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak.

0: Pendengar, kita akan hadirkan azan asar pada hari ini untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk Anda yang melaksanakannya.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Warga Bandar Lampung, kalau misalnya kita sekarang ya hitung-hitung hari, aduh gak nyampe seminggu nih kita udah mulai masuk sekolah lagi ya gak sih? Jadi kayak tinggal berapa hari lagi untuk mengisi liburan sekolah, kenapa enggak? Kita ajak aja satu keluarga seru-seruan di Fun City. Ini tempat bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana dan permainan untuk semua usia. Jadi gak cuma anak-anaknya doang yang main, ibunya, ayahnya, kakeknya, waduh kalau masih kuat ayolah bisa main semua ya. Yang bikin makin menarik, harga permainannya juga mulai dari Rp1.000 per koin aja, jadi tetap ramah di kantong. Pilihan permainannya juga lengkap, ditambah banyak hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City cocok banget untuk menghabiskan waktu berkualitas bareng keluarga, teman maupun buah hati. Gak perlu jauh lagi, karena Fun City sekarang banyak banget di berbagai lokasi. Di Superstore Chandra Teluk ada, Simpur Center ada, Mall Chandra Pringsewu ada, Central Plaza, Antasari, Bandar Jaya, Natar, semuanya ada. Yuk isi liburan sekali dengan pengalaman bermain yang seru, hemat, dan penuh keceriaan bersama Fun City.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tapi nggak ada jalan lain yang lebih efektif kecuali OPBM, yaitu sampah diambil dari rumah ke rumah. Tidak ada mengotori jalan-jalan protokol.
2: Kita lihat juga kondisi lingkungan saat ini meningkatnya pencemaran plastik sekali pakai terhadap lingkungan, yang bahkan itu juga terjadi di Indonesia, bahkan itu di Sumatera Selatan.

Pemkot Jambi di bawah komando Wali Kota Jambi, Maulana, gencar menggalakkan aksi nyata dalam mengurangi kantong plastik dengan beberapa program andalan. Dalam mendukung aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik, Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 8 Juli 2026, dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26. Bersama saya Dian Oktavia, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Jambi.

0: Pemkot Jambi di bawah komando Wali Kota Jambi, Maulana, gencar menggalakkan aksi nyata dalam mengurangi kantong plastik dengan beberapa program andalan. Selengkapnya dilaporkan Renold Putra dari RRI Jambi.
1: Mendengar aksi nyata yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Jambi mencakup diet kantong plastik dengan selalu membawa tas belanja ramah lingkungan sendiri saat berbelanja di pasar tradisional atau pusat perbelanjaan, mendukung gerakan OPBM, Organisasi Penggerak Bebas Masalah, serta melakukan pemilahan sampah dari rumah. Dan hal itu dijelaskan Wali Kota Jambi, Maulana, di ruang kerjanya. Menurutnya, langkah-langkah strategis dan operasional yang sedang digalakkan Kota Jambi meliputi penerapan kebijakan, mengacu pada peraturan Wali Kota Jambi yaitu Perwal, dan pembatasan penggunaan kantong plastik sendiri digalakkan di berbagai sektor usaha dan retail. Kemudian kampanye belanja cerdas membiasakan diri menolak kantong plastik dan menggunakan tas kain pengganti saat berbelanja di pasar, serta pengelolaan sampah terpadu yang ditekankan atas partisipasi aktif dalam pemilahan sampah di tingkat lingkungan rukun tetangga RT. Dalam hal ini, pemanfaatan fasilitas depo transfer sampah modern dari pemerintah Kota Jambi untuk meminimalisasi penumpukan sampah yang ada di Kota Jambi.
2: Konsepnya adalah partisipasi masyarakat dan dimulai semua wilayah. Program Kampung Bahagia ini adalah jawaban. Nggak boleh lagi ada satu RT pun di Kota Jambi yang tidak tersentuh pembangunan.
3: Tantangannya pasti, tapi nggak ada jalan lain yang lebih efektif kecuali OPBM ini. Yaitu sampah diambil dari rumah ke rumah. Tidak ada mengotori jalan-jalan protokol.
1: Diutarakan Maulana, selain program tadi, gerakan komunitas yang terlibat dalam aksi bersih lingkungan seperti kegiatan World Clean Day juga rutin dilaksanakan di kawasan Sungai Batanghari Jambi atau program diet plastik berbasis lingkungan. Dari Jambi, Renold Putra, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan manajer advokasi Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, terkait dampak penggunaan kantong plastik.

0: pendengar, saat ini telah terhubung bersama saya, manajer advokasi dan kajian Mitra Bentala Lampung, Bung Mashabi. Bung Mashabi, kita ketahui setiap tanggal 3 Juli ya diperingati sebagai hari bebas kantong plastik sedunia ya. Dari sudut pandang sebagai organisasi peduli lingkungan, saat ini di wilayah Provinsi Lampung seperti apa penggunaan kantong plastik oleh masyarakat?
1: Ya, memang momen ini untuk mengingatkan kita semua ya, memperingati hari bebas plastik sedunia dengan harapan bahwa setiap waktunya atau setiap tahunnya ada perubahan perilaku ya bagi semua orang untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kita melihat memang sampai saat ini sih masih belum begitu optimal ya. Jadi penggunaan plastik masih terus berlangsung di masyarakat ya. Jadi ini harus didorong terus bagaimana penggunaan kantong plastik harian itu bisa. Karena kita ketahui bahwa plastik itu kan ya bahan yang susah hancur ya. Susah hancur dan ini akan menyebabkan terjadinya itu ya kerusakan-kerusakan di lingkungan. Terutama misalkan di dalam tanah terkubur, sehingga ini akan berpengaruh terhadap organisme yang hidup di situ. Kemudian apalagi penggunaan tanah ya, tanah akan terganggu bagi petani-petani jika banyak kantong plastik yang di dalam tanah begitu. Nah, ini kan bertepatan juga ya, beberapa kali kita melakukan kampanye ya, kemudian berdasarkan hasil advokasi kemudian kajian kita di Mitra Bentala juga selalu menghimbau agar penggunaan plastik ini ada kepedulian dari para pihak. Nah, ini yang kan yang terbanyak kan penggunaan kantong plastik ini dari rumah tangga. Ambil saja contoh misalkan dalam harian ibu-ibu rumah tangga itu kan banyak berbelanja menggunakan kantong plastik.
0: Saat ini kan penggunaan kantong plastik di tengah masyarakat itu sudah apa ya? Sudah sangat masif seperti itu, bahkan di swalayan seperti itu untuk wadah belanja ya, tempat belanja pun masih menggunakan kantong plastik. Nah, ini untuk penggantinya yang ideal kantong plastik tersebut apa, Bung Mashabi?
1: Nah, memang kita menganjurkan ya, berharap sekali ya, entah itu bentuknya kalau di kota peraturan wali kota atau ada inisiatif dari pihak produser ya, misalnya tempat-tempat belanja itu ya, agar menghimbau ada ketentuan jika belanja tidak melayani kantong plastik, silakan misalkan bawa wadah dari rumah atau yang sebagai pengganti ya, bawa dari rumah kemudian, nah itu harus dilakukan. Atau ini salah satu cara yang mungkin agak sedikit ekstrim ya, kalau mau memakai kantong plastik, harga yang lebih tinggi untuk mengurangi keinginan konsumen untuk menggunakan plastik itu. Kalau harga yang tinggi kan pasti mereka berpikir ulang gitu kan. Nah, ini harus dilakukan edukasi secara terus menerus sehingga ada edukasi ini kemudian diterapkan oleh para konsumen ya, terutama di tempat-tempat belanja. Memang betul yang paling banyak itu produk plastik itu yang belanja-belanja itu yang dari ibu-ibu ya, kemudian belanja di entah itu supermarket atau di soal lainnya, tempat yang lainnya.
0: Bung Mashabi, apakah kantong plastik ini hanya menimbulkan dampak negatif? Adakah sisi positif ya dari kantong plastik ini, Bung Mashabi?
1: Lebih besar dominan ya dampak negatifnya ya. Nah, yang pertama kan memang bahan plastik ini kan susah hancurnya ya, butuh berapa puluhan tahun gitu kan. Nah, kalau itu dibuang, apalagi dibuang sembarangan, kemudian apalagi misalkan dibuangnya di wilayah tanah tersebar gitu kan, atau yang lebih parah lagi terbuang ke laut atau ke sungai gitu kan. Nah, ini pengaruhnya sangat besar sekali untuk ekosistem biota. Kalau di laut sangat berpengaruh sekali, kalau plastiknya banyak maka terumbu karang tidak bisa berkembang, tertutup semua, maka biota ekosistem laut juga tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Jadi lebih banyak faktor negatifnya daripada positifnya ya, ketika banyaknya kantong plastik yang terdapat di mana-mana gitu kan.
0: Apakah kantong plastik ini bisa dimanfaatkan atau didaur ulang kembali, Bung Mashabi?
1: Ya, sebenarnya ada ya. Jadi memang salah satunya misalkan Mitra Bentala mendorong adanya aktivitas pilah sampah ya, di tingkat rumah tangga. Pilah sampah ada yang kantong plastik, yang jenis plastik-plastik itu kan non-organik ya. Kemudian yang organik bisa kita langsung buat sejenis pupuk. Kalau yang non-organik seperti plastik bisa didaur ulang atau recycle segala macam ya, atau dibuat semacam handicraft gitu. Atau beberapa tahun terakhir ini kita juga mendorong adanya bank sampah gitu kan. Nah, di bank sampah itu mendorong ada pilah sampah kan. Pilah sampah yang plastik itu bisa digunakan dibuat handicraft, kemudian macam-macam ya. Banyak sekali yang sekarang itu justru plastik-plastik itu didaur ulang, di repress, kemudian menjadi misalkan ada produk-produk. Tapi di Bandar Lampung belum begitu itu ya terkenal ya, di produk-produk misalkan menjadi minyak, kemudian menjadi paving block gitu kan. Nah, di beberapa provinsi itu sudah dilakukan gitu kan, tapi di Bandar Lampung itu belum ada. Nah, itu salah satu sebetulnya bisa ada manfaatnya, sebetulnya ada manfaatnya, tapi memang harus dilakukan tindak lanjut dari penggunaan plastik itu.
0: Baik, Bung Mas Abi, apa yang ingin Bung Mas Abi sampaikan?
1: Ya, di momen memperingati hari bebas sampah ya, kita Mitra Bantala yang concern di lingkungan, kemudian fokus juga terhadap pengelolaan sampah ya, kita berharap mulailah dari diri sendiri kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik ya, karena memang diketahui bahwa penggunaan kantong plastik ini susah hancurnya, akan berakibat buruk terhadap lingkungan kita gitu kan, seperti itu Bung.
0: Baik, terima kasih Bung Mas Abi atas waktunya, selamat beraktivitas kembali Bung Mas Abi.

0: Berikut tanggapan masyarakat Kota Bengkulu yang melakukan aksi nyata dalam upaya mengurangi sampah plastik yang berhasil dihimpun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Saya Bundanya Siva, warga Bentiring Permai. Upaya saya yang udah dari dulu sih dilakukan ya, itu adalah dalam mengurangi sampah plastik adalah biasanya

0: Yogi, tinggal di Sawah Lebar, upaya dalam mengurangi sampah plastik setiap belanja ke supermarket, saya jarang meminta wadah kresek, lebih dominan memilih untuk menyimpannya di dalam tas.
1: Kalau di rumah itu kan ada kan biasa plastik-plastik bekas begitu, apakah itu langsung dibuang atau simpan untuk menggunakan kembali?
0: Lebih dominan untuk disimpan, jadi bisa digunakan kembali.
2: Nama Histi dari Muara Bangkahulu. Biasanya upayaku untuk ngurangin sampah itu, pertama, kalau misalkan kerja ataupun keluar di kegiatan apapun, lebih memilih menggunakan tumbler. Terus upaya lainnya, kalau misalkan belanja nih di supermarket atau di mana, kalau bisa membawa tote bag atau trash bag atau semacamnya. Usaha lainnya mungkin kalau misalkan ke pasar, lebih memilih untuk belanja sayuran di satu tempat atau di menggunakan satu plastik saja, tidak menggunakan banyak plastik. Itu aja.
3: Nama saya Anton dari Kelurahan Bentiring. Ya, kalau untuk aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik itu memang kami diawali dari rumah ya Kak ya. Terutama saat pergi ke pasar itu, kalau kami itu biasanya membawa tas sendiri dari rumah, bukan plastik. Biasanya kalau di pasar itu juga, para pedagang itu menawarkan plastik itu dua kantong langsung kan, apalagi beli ikan, beli ayam, itu kan dua kantong. Nah, dan kalau kami sekarang itu tidak mau lagi dua kantong, jadi satu kantong aja cukup untuk setidaknya mengurangi jumlah plastik ya, yang ada di rumah. Terus jika ada plastik-plastik yang ada di rumah pun, kami saat ini lebih untuk menyimpan ya, tidak membakar dan sebagainya, seperti itu.
4: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Dalam mendukung aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik, Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Berikut laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Mengingati Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Selatan, Ersya Hairunisya Syuhada mengatakan pencemaran plastik terus meningkat, termasuk di Sumatera Selatan, sehingga diperlukan perubahan kebiasaan masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah. Menurut Ersya, kantong plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan hanya akan berubah menjadi mikroplastik yang mencemari tanah, sumber air hingga masuknya ke rantai makanan. Selain itu, limbah plastik juga mengancam kehidupan satwa di dalam maupun di laut. Proses produksi, distribusi hingga pengelolaan sampah plastik juga masih menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca yang memperparah krisis lingkungan.
2: Itu memang diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia karena kita lihat juga kondisi lingkungan saat ini meningkatnya pencemaran plastik sekali pakai terhadap lingkungan yang bahkan itu juga terjadi di Indonesia, bahkan itu di Sumatera Selatan.
1: Ersyah menambahkan kondisi pencemaran sampah masih mudah ditemukan di sejumlah kawasan Sungai Musi, baik di wilayah ulu maupun ilir, serta di berbagai tepian sungai di kota Palembang. Kebiasaan sebagian masyarakat membuang sampah langsung ke sungai maupun di bawah rumah panggung dinilai memperburuk kondisi tersebut. Penumpukan sampah juga menyebabkan penyumbatan saluran air yang menjadi salah satu faktor penyumbang banjir di kota Palembang. Untuk mengurangi sampah plastik, Walhi Sumatera Selatan mendorong masyarakat membiasakan membawa tas belanja, botol minum dan wadah makanan sendiri, serta memilah dan mendaur ulang sampah. Ersyah mengaku perubahan perilaku masih menjadi tantangan karena masyarakat terbiasa dengan penggunaan plastik yang praktis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pemerintah Kabupaten Bangka memfasilitasi bantuan sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku UMKM yang dibiayai oleh APBD tahun 2026. Berikut laporan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Spesifik usahanya restoran, RPU, ruang potong unggas, sama ini produk olahan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka memfasilitasi bantuan sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bantuan sertifikat halal itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kabupaten Bangka tahun 2026. Analisis kebijakan UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Zulfia mengatakan, bantuan sertifikat halal gratis dari APBD tersebut dianggarkan sebesar 100 juta rupiah.
1: Ya, sekitar 25. Perjalanannya sekitar 100 juta. Ya, 25 kali 4 juta berarti itu pas 100 juta. Ya, 25.
2: Zulfia menjelaskan pihaknya memfasilitasi 25 pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis melalui jalur shift declare dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH yang saat ini masih dalam tahap menunggu perjanjian kerjasama. Menurutnya, jalur shift Clear sendiri adalah skema pengajuan sertifikat halal berbasis pernyataan mandiri oleh pelaku usaha mikro dan kecil UMK dengan spesifikasi usaha seperti restoran, rumah potong unggas, dan produk olahan berbahan daging. Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi penerbitan sertifikat halal reguler dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 9 UMKM, di mana sertifikat halal reguler dikenai biaya dengan besaran yang sudah ditetapkan. Sementara Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Din PMP 2 KUKM Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan jumlah UMKM di daerah ini sekitar 60-an ribu berdasarkan nomor induk berusaha atau NIB yang dikeluarkan bidang perizinan.
3: Jadi 60 ribu itu kadang-kadang mati suri, Pak. Ada juga kan karena UMKM usaha mikro itu kan mereka itu kencang bukan industri rumah tangga juga bisa dimasuk bisa termasuk usaha UMKM, penjualan PMP. Di sini industrinya, nah saya sudah termasuk UMKM. Yang industri ini sudah industri pembuatan PMP ini termasuk sudah industri masuk juga UMKM.
2: Menurutnya, progres UMKM khususnya di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan. Hanya saja daya beli yang malah berkurang atau menurun. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Provinsi Jambi bersama BNN Provinsi Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi narkotika di Kabupaten Kerinci. Berikut laporan Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Provinsi Jambi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri kegiatan di Kabupaten Kerinci. Pemerintah Provinsi Jambi memilih Kabupaten Kerinci karena angka penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih terbilang cukup tinggi. Keberadaan pusat rehabilitasi diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan dan pemulihan bagi para pecandu narkotika. Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan kawasan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci sebagai lokasi pembangunan. Kawasan tersebut memiliki lingkungan yang sejuk jauh dari pemukiman warga dan dinilai mendukung proses rehabilitasi. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait tengah menyusun master plan serta menghitung kebutuhan anggaran pembangunan fasilitas tersebut.
2: Rencana akan membangun rehab narkoba di Kayu Aro. Sudah apa Kapolda menyampaikan kepada BNN, kita punya rencana, kita harus mencari tempat yang bagus untuk mereka jalan di rehab narkoba.
1: Di samping itu, Gubernur Jambi Al-Haris menambahkan para penyalahgunaan narkotika selama ini masih menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi. Keberadaan pusat rehabilitasi di Kabupaten Kerinci nantinya diharapkan dapat memperluas layanan pemulihan tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, tetapi juga bagi penyalahgunaan narkotika di daerah lain di Provinsi Jambi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit tripis terabaikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus menggencarkan eliminasi penyakit kusta. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tropis terabaikan. Badan Kesehatan Dunia menyebut ada 20 penyakit yang termasuk sebagai penyakit tropis terabaikan. Di Indonesia ada beberapa penyakit tropis terabaikan yang diprioritaskan, antara lain filariasis, cacingan, cistosomiasis, kusta, dan frambusia. Kementerian Kesehatan sampai saat ini tengah menargetkan eliminasi 5 penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Siptami Arif, melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan, untuk Kabupaten Kaur saat ini tengah fokus melakukan eliminasi penyakit kusta. Kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta juga dikenal sebagai lepra atau penyakit Hansen dan dapat menimbulkan gejala berupa mati rasa, lesi kulit, serta gangguan pada otot dan indera peraba.
2: Saat ini kan untuk Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, kita sudah ada kunjungan dari pihak Kementerian Kesehatan itu untuk mengadakan eliminasi kusta. Artinya dari 10 kabupaten, Provinsi Bengkulu, untuk Kabupaten Kaur sudah masuk tahap kedua penilaian. Diharapkan kepada masyarakat, artinya kita bekerjasama dengan puskesmas, karena kita untuk menemukan kasus kusta ini di 3 tahun terakhir ini tidak ada ditemukan.
1: Meski belum ditemukan adanya kasus penyakit kusta di Kabupaten Kaur, masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk mencegah kusta. Pencegahan terbaik adalah dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat, guna mengurangi resiko terjadinya komplikasi dan penularan kusta. Upaya lain yang dapat dilakukan yakni menghindari kontak dengan hewan pembawa bakteri kusta, misalnya armadillo. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di daerah endemik agar tidak ragu memastikan diri jika ada gejala. Dan yang terakhir, mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan segera mengoptimalkan pemanfaatan rumah Magot setelah menyelesaikan sejumlah perbaikan fasilitas pendukung. Selengkapnya dilaporkan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat pengolahan sampah organik melalui optimalisasi rumah Magot. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya dukungan pemanfaatan fasilitas hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan Ketut Artike kepada RRI mengatakan, saat ini budidaya Magot masih dilakukan di area belakang kantor DLH. Sementara itu, rumah Magot yang telah dibangun masih memerlukan rehabilitasi sebelum dioperasionalkan secara maksimal. Menurutnya, beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain bagian atas bangunan yang belum tertutup jaringan sehingga burung masih dapat masuk. Selain itu, kebutuhan sarana pendukung seperti ketersediaan air juga terus dilengkapi.
2: Terkait rumah Magot, itu ada beberapa kendala yang disampaikan untuk rumah Magot. Jadi, untuk sementara, rumah Magot di kita lakukan di belakang dinas. Kemudian untuk rumah Magot nanti kita akan rapikan kembali karena di rumah Magot itu ada beberapa kendala. Bagian atas memang itu terbuka, itu belum kita tutup dengan jaring. Jadi sehingga kalau Magotnya di sana burung itu masih masuk. Nanti kalau itu sudah direhab, kemudian ketersediaan air juga sudah cukup di sana, nanti kita akan manfaatkan maksimal rumah Magot tersebut. Karena kemarin juga kita baru dapat surat dari Kementerian LH bahwa kita dapat memanfaatkan rumah Magot yang merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu kan kita segera manfaatkan rumah Magot tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Kemudian untuk makanan di rumah Magot itu kita akan manfaatkan limbah dari dapur yang mengolah MBG. Nah, dari dapur-dapur tersebut ada limbah-limbah sisa makanan. Nanti kita itu manfaatkan untuk sebagai makanan Magot sekaligus mengurangi jumlah sampah yang ada di dapur-dapur MBG tersebut.
1: Ia menambahkan pihaknya berencana memanfaatkan limbah makanan dari dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai pakan Magot. Cara tersebut diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah organik sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah. Dirinya berharap optimalisasi rumah Magot dapat menjadi salah satu solusi pengurangan sampah organik di Kabupaten Waikanan, serta mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke Belitung.

0: Kolaborasi Kemenkop dan Kemenpar perkuat desa wisata lewat koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Laporan selengkapnya bersama Arif Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Alhamdulillah, penandatanganan kerjasama ini menandai proses integrasi dan transformasi kelompok sadar wisata di Belitung.
2: Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata memperkuat sinergi pengembangan desa wisata berbasis koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP melalui integrasi kelompok sadar wisata Pok Darwis. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu 5 Juni 2026 kemarin. Program ini menjadi langkah awal transformasi Pok Darwis menjadi badan usaha koperasi yang berstruktur untuk mendukung pengembangan desa wisata di daerah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, kerjasama ini merupakan bagian dari penguatan ekonomi desa berbasis pariwisata melalui kelembagaan koperasi. Ia menegaskan integrasi Pok Darwis menjadi koperasi akan terus diperluas di berbagai daerah di Indonesia sebagai instrumen penggerak ekonomi desa wisata.
1: Kami berterima kasih kepada Ibu Menteri karena harapannya kolaborasi antara kelompok sadar wisata bertransformasi menjadi koperasi ini bisa menjadi instrumen baru bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan juga kegiatan pendukung pariwisata yang nanti manfaatnya tentu untuk membantu target dari pemerintah Kabupaten Belitung dan semoga koperasi yang bertransformasi dari kelompok sadar wisata ini bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota koperasi yang notabene adalah masyarakat.
2: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan, sinergi kedua kementerian tersebut menjadi bagian dari penguatan destinasi wisata nasional berbasis kelembagaan koperasi. Ia menambahkan, Belitung sebagai destinasi prioritas nasional akan terus didorong peningkatan kualitasnya, termasuk melalui penguatan desa wisata dan koperasi wisata yang berkembang di daerah tersebut.
3: Jadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koperasi bekerja sama untuk memajukan desa wisata dan pilot project yang kita laksanakan bersama untuk menjadi koperasi yang berkualitas ada 8 desa wisata yang pertama. Nanti kalau sudah berhasil kita akan tingkatkan lagi dan ini juga kami di sini sekaligus untuk mempromosikan Belitung tentunya sebagai destinasi prioritas yang dicanangkan oleh Bappenas dalam RPJMN. Tentu kita akan dorong terus peningkatan kualitas destinasi di Belitung dan promosi ke mancanegara untuk lebih.
2: Sejumlah desa wisata yang telah mendapatkan pendampingan tercatat mengalami peningkatan kualitas dan meraih penghargaan sebagai indikator penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dian Oktavian mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau Anda sedang mencari sebuah acara yang dia penuh dengan kegiatan menarik dan juga pastinya kegiatan ini recommended untuk Anda, ini salah satu ya. Karena SMAN 9 Bandar Lampung kembali hadir dalam event Magnificent 9 7.0. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-50-nya, SMAN 9 Bandar Lampung menggelar kegiatan ini dengan tema The Golden Majesty. Banyak banget kegiatan yang akan berlangsung, mulai dari Magnificent 9 Competition, Panggung Budaya Nusantara, Magnificent Run, Escape Room, Kongres Alumni, Konser, hingga Donor Darah. Acaranya dari tanggal 20 sampai 26 Juli 2026, alias seminggu full dari Senin sampai Minggu. Waktunya bermula dari jam 8 pagi sampai dengan selesai di SMAN 9 Bandar Lampung. Yuk segera daftarkan dirimu dan tim kamu. Informasi lebih lanjut hubungi Farelo Ananta di 0813 6663 8573.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar dicek fakta kali ini kita ingin mengungkap informasi terkait dengan unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebutkan Kementerian Keuangan mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Bantuan itu bahkan diklaim berasal dari uang 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor. Wah, tentunya media sosial Facebook ini ya, dengan unggahan tersebut banyak sekali mendapatkan respon dari netizen. Satu sisi ini akan ada bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Angka yang cukup fantastis ya. Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar pendengar, karena tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang sitaan itu dibagikan pada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya juga termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoax. Kementerian Keuangan telah menghimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan. Selalu saring informasi yang Anda dapatkan sebelum Anda share informasinya ke khalayak luas.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.

0: Pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
1: Pengen jerit rasanya
6: loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah resonansi Indonesia dengan judul Kasus Keracunan MBG. Selamat mendengarkan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, gak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, baru saja di bulan Juli ini dan akhir Juni kemarin kita merayakan Hari Keluarga Nasional. Ada satu poin yang turut digaungkan, yaitu peran serta ayah untuk ikut mengantar anaknya sekolah. Terlebih nanti kan kita sudah mulai ya di minggu kedua bulan Juli ini memasuki masa kembali anak-anak masuk sekolah. Nah, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, biasanya kita mulai sibuk nih dengan persiapan sekolah anak. Mulai dari kita lihat kira-kira perlengkapannya ada yang perlu dibeli baru gak ya, atau bisa untuk kita pakai lagi gitu. Nah, jadi mulailah kita mindful dengan persiapan sekolah ini. Tapi peran ayah tentunya gak seharusnya berhenti pada urusan tersebut, karena kehadiran ayah secara emosional juga penting untuk membangun rasa percaya diri dan semangat anak dalam memulai tahun ajaran baru. Ayah juga diharapkan bisa mendampingi putra-putrinya menempuh pendidikan tidak hanya sebatas kebutuhan finansial, tapi juga tentunya hadir di berbagai momen penting seperti nanti ya untuk mengantarkan anak sekolah. Biasanya ada masa pengenalan lingkungan sekolah juga atau MPLS. Kemudian juga bisa kita mulai dari sekarang, yaitu menyiapkan berbagai kebutuhan sekolah. Dan ternyata keterlibatan ayah dalam memilih perlengkapan sekolah ini jadi bentuk dukungan emosional yang bisa membuat anak merasa lebih diperhatikan. Kehadiran ayah juga dinilai mampu meningkatkan rasa percaya diri anak saat memasuki jenjang pendidikan yang baru. Jadi momen ini tentunya jadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak di tengah padatnya aktivitas sehari-hari. Bagi banyak keluarga, berbelanja kebutuhan sekolah jadi waktu yang tepat untuk mengajak anak juga mulai bijak menentukan pilihannya. Nah, bukan hanya sekedar suka, tapi gimana caranya mereka untuk mengutamakan juga ya, kira-kira ini perlu nggak, ini masih bisa nggak untuk tetap dipakai tapi lebih dibersihkan lagi atau bisa didaur ulang lagi. Waduh, tentu pengalaman sederhana ini jadi kenangan untuk anak-anak ya. Dan salah satu perlengkapan yang jadi perhatian sekolah ya pastinya juga mulai dipertimbangkan aspek, mulai dari kalau misalnya pakai sepatu, sepatunya ringan, kemudian juga tentunya ada kita lihat kira-kira masih baik nggak nih sepatunya. Tapi namanya juga anak-anak ya, kalau katanya tuh 6 bulan sekali udah mulai ganti karena namanya juga makin berkembang. Tentu di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya quality time dengan keluarga, persiapan tahun ajaran baru kini bukan hanya dimaknai sekedar memenuhi kebutuhan perlengkapan, tapi juga jadi kesempatan membangun kebersamaan dan juga menumbuhkan semangat anak sebelum kembali ke bangku sekolah.

Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan ayat suci, maksud kami lantunan nada-nada islami, untuk menantikan azan maghrib bagi Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 45-50 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan selanjutnya kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan selamat melanjutkan, maksud kami selamat melaksanakan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama.
2: Siang malam aku
0: dan

0: aku merasa ketakutan.
1: Ana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
2: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Eh, Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kami menyampaikan informasi berita panggilan dari Pengadilan Agama Gedong Tataan atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Gedong Tataan. Memberitahukan kepada Novitri Haryono bin Kiono dengan usia 40 tahun beragama Islam dengan profesi sebagai sopir dengan pendidikan SLTP. Beralamatkan dahulu di Sukaraja 5 RT 2 RW 2 Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Namun sekarang tidak diketahui keberadaan di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, diharapkan supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kompleks Pemkab Pesawaran, Jalan Raya Kedondong, Wailalap, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Dalam perkara cerai gugat antara Mayesi Isabella binti Suparwoto sebagai penggugat melawan Novitri Haryono bin Kiono sebagai tergugat. Adapun informasi ini disampaikan agar menjadi perhatian bagi yang bersangkutan. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena tentunya Pro 1 RRI Bandar Lampung masih menemani Anda dengan informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu yang menemani Anda sampai nanti jam 7 malam.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng. Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Ibaratnya rumah tangga, saling berbagi peran itu penting banget ya. Kalau katanya si Sal Priadi sih, kita usahakan rumah itu terus dia berbagi tuh. Urusan perabotan, wangi-wangian, diserahkan sama si istrinya. Tapi kalau masalah tata ruang dan lain-lainnya, dianya bisa begitu ya. Tapi yang paling penting biasanya dalam urusan membangun rumah, atau bahkan dalam hal yang lebih besar nih, masyarakat membangun infrastruktur, aduh, itu perlu banget kita pikirin yang ramah lingkungan. Kalau misalnya bisa kita membangun sesuatu yang ternyata dia bisa sustainable, apalagi bisa ramah lingkungan, duh, pastinya ini jadi investasi masa depan ya. Karena kalau ngobrolin tentang lingkungan, yang pastinya juga bicara tentang kita menghasilkan banyak sampah. Kadang-kadang kan kita tiap harinya selalu aja punya sampah yang dihasilkan, baik itu sampah rumah tangga atau juga sampah-sampah yang lainnya gitu. Nah, tapi sekarang itu banyak cara bisa dilakukan untuk membuat tatanan yang ramah lingkungan. Ini salah satunya yang coba dilakukan oleh mahasiswa internasional peserta program Coastal and Tropical Infrastructure Development International Course bersama dosen dan mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera. Mereka membangun infrastruktur ramah lingkungan berbasis limbah plastik di Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Jadi kegiatannya melibatkan program studi teknik sipil, arsitektur, arsitektur landscape, dan teknik perkeretaapian. Bersama pemerintah desa dan masyarakat, peserta memasang permeable eco brick composite blocks sebagai material infrastruktur yang ramah lingkungan. Koordinator program studi teknik sipil FTIK ITERA, Dr. Engineer Rahmat Kurniawan mengatakan, kegiatannya jadi bagian dari internasionalisasi pendidikan yang dipadukan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, mereka juga menerapkan ilmu secara langsung untuk menjawab persoalan di masyarakat. Dan apalagi kalau ngobrolin tentang masalah sampah dan juga tentunya ramah lingkungan, itu jadi isu yang selalu digaungkan. Ia mengapresiasi kolaborasi tersebut karena tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan desa lewat inovasi berkelanjutan. Selain praktik lapangan, peserta juga mengikuti seminar tentang infrastruktur berkelanjutan, desain ruang publik desa, dan keselamatan di perlintasan kereta api. Program ini pun diharapkan jadi contoh penerapan pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat. Informasi ini juga turut menutup perjumpaan kita pendengar dalam Lampung sore ini. Dian Oktavia pamit, tapi selain ini jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan mengupdate informasi bersama dengan Pro 3. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Ya, ditanya baru identitas saja. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Pertama, ya.
8: Tapi ini pun dibikin sebagai tersangka kan ya?
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
8: Tugas.
7: Kan dari baru dari siang, ya.
8: Soal dugaan penerimaan uang.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah saya, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarah. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya?
9: Dua kali pengiriman.
11: Yang sudah lolos.
10: Ya. Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi.

0: akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem sabit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
1: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
3: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
4: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
3: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
5: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
6: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama, kelompok tanah.
3: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
7: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karning, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
8: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan electronic system, itu satu.
7: Karim mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas

0: perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today, you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop a digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
2: Sama yang saya katakan.
0: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
4: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
5: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari istana. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
4: Ketua Umum PBPI Gali Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
6: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling? Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
4: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengendara untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, biasa lah mau story gitu mu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kehilangan, setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena belum pernah monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi Betul. Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya. Yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Ya. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya. Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq, ya. Sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka. Ya.
2: Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu monas. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan, Dok? Benar.
0: Iya, iya benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih. Kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 itu kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke.
2: Okay. Ya, di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu, apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena okay. karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Okay. Okay. Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Mas
2: Arianto,
0: terus
2: kan gitu.
0: Ya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi ya, kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
1: Oh,
2: kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke. Okay.
2: Hanya sekedar untuk apa ya, untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Oke. Okay. Termasuk

0: sebelum Bang Ebit ya,
1: Ebit oh,
0: ya. Model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu.
1: Iya,
0: kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, kantrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Oh. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya oh kalau lagu-lagu seperti ini oh, karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana?
1: Oke. Okay. Nah,
0: itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah, karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
1: Oke. Okay.
0: Itu loh Mas.
1: Siap ya. Kalau begitu.
2: Luar
1: ini
2: biasa.
1: Karena memang very legend,
2: betul,
1: sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu
2: mau
1: kan.
2: Nanya, ya.
1: Buat Anda suka mendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh 0811-797-27912.
2: Yes.
1: Kita langsung ke Manado.
2: Manado.
1: Namanya Benny juga.
2: Iya. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Selamat Bung Benny Jo.
2: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu ruang berbagi
2: memori lewat
3: karya anak bangsa Iksan Torore.
2: Iya, ini baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
1: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
2: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini Kak. Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini
0: Kak. Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
1: Senama
3: ini dengan tamu ya.
0: Iya,
3: Bung kebetulan kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
1: Benny
3: doang.
1: Oh iya. Ashar.
0: Iya, Mas.
3: Ashar. Iya.
1: Silakan pertanyaannya
2: Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya, lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Itu nanti dijawab ya.
2: Siap ya, Bung Benny.
1: Iya, iya.
2: Makasih Bung Benny.
3: Bung Benny. Mas Yudi.
1: Silakan.
0: Langsung dijawab.
1: Nanti aja.
0: Oh, nanti.
1: Bang. Okay.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
1: Bekerbaru,
3: di Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya, ke Bau-Bau. Bang Albert,
2: selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
2: Selamat malam Bung Albert.
1: Bung Albert,
2: sudah adakah?
1: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
2: Oh, putus.
1: Baik, coba kita lihat ini di yang ada di
2: WhatsApp ya.
1: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
2: Baik.
1: Kita jawab pertanyaan.
2: Yes.
1: Benny Jo.
2: Betul.
1: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
2: Iya.
1: WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Ana.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
2: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
1: Iya ya.
2: Oh.
1: Mungkin di TV tampak Iksan.
2: Berarti saya
4: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
2: Iya,
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
2: Selamat malam.
4: Bang Benny Asar.
0: Ya, selamat malam gitu.
1: Apa yang mau ditanyakan silakan.
2: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.

0: Siap.
1: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
1: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta tergusur ya.
1: Cinta tergusur.
0: Oke, udah itu aja.
1: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
0: mewakili kata semuanya, hati ya.
1: mewakili kata hati semuanya ini. Apa penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
0: Siap. Oke, okay, itu aja Bu Ana.
1: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
2: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja dong.
2: Tidak lekang
1: usia. Iya dong, semua. Mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul, beliau kembali lagi menemani ruang
0: ini.
2: Oke lah.
1: Terhibur. Salam Bu. Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan. Boleh.
1: Seribu peserta.
0: Aha.
1: Ah, buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Bu terima Parida, kasih.
1: Linda dan semuanya sejarah
0: okay,
1: terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Ya, semoga sukses selalu ya.
0: Terima kasih. Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah, ada Mbak Haryanti,
2: Mbak
0: selamat
2: Haryanti,
0: malam.
2: Selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
2: Halo.
3: Salam
0: kenal.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
3: Semangat ya untuk semuanya ya.
2: Iya, terima kasih.
3: Ya. Siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul, betul.
3: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
3: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
0: okay,
3: Benny.
0: Okay.
3: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
0: Okay. Okay.
3: Yeah. Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke. Okay. Okay.
3: Siap ya, bagus ya.
0: Baik. Siap baik. Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Sama-sama.
3: Saya sama
0: Tengku
3: Syafiq.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
2: Malam.
4: Selamat malam Bang Benny.
5: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari. Ya. Sehat selalu Mbak.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
4: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Ben kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Ben itu siapa-siapa aja
0: pak? Okay.
4: Ya, penyanyinya. Ya, mungkin itu saja pertanyaan
0: siap,
4: saya.
0: Siap.
4: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul.
2: Betul.
0: Sama Tengku Syafiq.
4: Iya, bersama Pantik Tengku Syafiq.
0: Iya.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
2: Yes.
0: Kita ke menjawab pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke oke oke, dari Bang Benny Jo ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetekus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
5: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, ya dari Manado,
0: Manado. Betul.
5: Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetekus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
5: Inarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya.
0: Betul.
5: Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya, iya, iya, iya.
5: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetekus Endang Pak Ajo ya dari Musika Studio.
0: Oh, iya, iya, iya,
5: itu
0: iya,
5: masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetiko Seendang.
0: Oh,
5: awas caranya okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetiko Seendang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan wow, untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
0: Betul.
5: Karakter vokalnya itu seperti apa? Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Oke.
5: Intonasinya dia ada berapa oktaf ya? Dia
0: ilmu baru sih.
5: Gitu ya. Berapa oktaf dulu dia? Misalnya 1,5 nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana gitu.
0: Oke.
5: Ya, itu sudah kita pelajari, jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetiko Seendang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Rumahku.
0: Oke.
5: Okay. Begitu Mas.
2: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetiko Seendang, berarti seperti itu.
5: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetiko Seendang,
0: iya, kan?
5: Khusus untuk Hetiko Seendang, sesuai dengan karakter vokalnya kenes-kenes okay. Kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku, misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang berdiri
0: belum lama, lama
5: memang ya. Itulah karakternya Heti itu ya seperti itu ya. Karakternya
2: berdiri ma itu pasti nah, ada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
5: Ada dulu. Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
0: Iya betul.
5: Ada yang kita bikin notasinya dulu, ya,
0: notasinya
5: atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus,
0: ya, bisa sekaligus
5: sudah ada ya. Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai,
0: gitu.
5: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua.
0: Wow.
5: Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
0: Oh gitu ya.
5: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke. Okay.
5: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan begitu Mas?
0: Siap.
5: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
5: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
0: 88.
5: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oke. Okay.
5: Ya. Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
0: Oh.
5: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan Musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai sampai dibilang, eh Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
0: Iya, gitu ya. Iya, iya, iya, iya.
5: Oh
0: iya.
5: Artis saya ada si A, si B, coba pak sini deh. Ada yang nggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
0: Saya bikin. Oke.
5: Okay. Nah waktu itu saya ketemu Maya Angela waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu. Sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari

0: spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
1: Oh, oke, okay. Ya. Siap,
0: nah,
1: siap.
0: Nah, waktu itu bosnya itu Jepang Rekord itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
1: Iya.
0: Terus, udah ini biar dinyanyiin sama Maya yang jelas aja. Tapi saya nggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Itu kurang
1: naik ya.
0: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu ya solo.
0: Solo.
1: Oke.
0: Terus Mokras juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Oh, dua lagu yang sama itu.
0: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipto itu ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh. Okay. Baru musiknya saya rubah sedikit, baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari
0: dengan Adi Putra.
1: Okay.
0: Ya Mokras, begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Itu Aneka Ria ya. Safari.
1: Aneka Ria Safari.
0: Oh iya, sama Aneka Ria Safari.
1: Edisut. Ya. Yeah. Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
0: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul. Iya. Kau tercipta dari
0: tulang rusuk. Kau tercipta ya. Baru berhasil versi. Memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
1: Oh,
0: karena
1: okay.
0: Zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul. Mas.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
2: Oke.
0: Okay. Iya. Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop dangdut ya.
0: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya.
0: Okay. 93. Rano Karno.
2: Nah, itu okay. Diciptakan.
0: Itu rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Ngikut
0: yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, sudah. Betul.
0: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana
1: kan, ya.
0: Itu kan pertama banyak kali
1: ya, memang
0: pertama kali di Indonesia ini antara pop saya pop dut istilahnya itu.
2: Oh sukses, ya. Pop dut kalau dulu, sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya, ada hip
2: dut ya.
0: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Dari Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya nanti mempengaruhi ya. Dulu kenapa nih, jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum.
1: Enggak zaman ini
0: Glodok. Kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
1: Terus gitu ya.
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Gimana, lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut juga butuh orang pop. Termasuk musisinya.
1: Betul.
0: Siap. Itu baru masuk.
1: Luar biasa.
0: Ini udah kita lanjut terus lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya.
0: Artis-artisnya JK Record, ya toh banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya itu tadi. Satu, butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh.
1: Iya.
0: Beda-beda. Tapi dia mampu di popnya juga bagus kan gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu

0: tidak terlalu kedangdut kan gitu.
1: Oh,
0: tuh.
1: Nah, okay.
0: Itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno.
1: Oh.
0: Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran. Iya,
1: siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke, aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
1: Betul. Kan.
0: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu.
1: Oh,
0: itu Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat, sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam, Bang Rama.
2: Selamat malam, Bang Yudi. Thank you.
1: Sama-sama.
0: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam juga buat Bang Benny.
0: Ya, selamat malam.
1: Oh, Rahma. Silakan, Bang Rahma.
3: Uni Rahma,
1: Sumatera Barat.
2: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
2: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
2: Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
2: Ku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada candamu, ada pandangan mesramu.
1: Siap, pokoknya Mbak Benny ini mewakili kata hati bener.
0: Iya.
1: Menjiwai.
2: Nyanyi di radio daerah sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanya?
3: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
2: Iya, pertanyaan sama Bang Benny gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan?
1: Betul.
2: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
1: Oke, duga ini ya.
2: Enggak. Kalau
1: boleh
2: kasih bocoran berapa?
1: Oh, iya. Ditunggu ya.
3: Iya.
1: Itu aja.
3: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup?
2: Yang kedua, saya masih ingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, ya, ditunggu ya. Nanti lagu-lagunya ya.
3: Tetap stay tune.
2: Oh, salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Iya.
2: Siap. Salam. Sampai juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, siap. Ya,
2: boleh salam buat ini ya.
1: Iya.
2: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa TV dan Pasar selalu.
1: Amin. Terima
2: kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu. Selamat malam.
1: Siap.
4: Ya, saya bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
3: Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, pertanyaannya tidak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta, apakah mulai SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana?
1: Siap.
4: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana, apa melalui teratan, apa puasa dulu, menciptakan gitu.
1: Oke.
4: Okay. Ya. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
4: Yeah.
1: Siap. Oke.
4: Salam boleh.
1: Silakan. Tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, Benigno, ya juga Putra Dinda, juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke. Terima kasih.
4: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Baik.
4: Yang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI Jakarta. Jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
3: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
3: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
3: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
1: Pertama-tama,
3: marilah.
5: Pertama-tama, karena saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Nah, ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi? Dia akan datang nih, ya di jam sekarang. Kira-kira akan mengarang lagi nggak? Dan siapa kira-kira yang akan dipilih? Misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya?
1: Gitu.
5: Oke. Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
3: atau Tengku Syafiq.
5: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terserah Bang Benny, ya kan?
1: Okay.
5: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
3: Bang Yudi, nanti kita Bang Yudi ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
3: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
3: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
3: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda. Teteh
0: Dinda,
1: Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail. Mm-hmm.
1: Iya, Teteh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sampik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, okay. Terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya. Yeah.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat. Alhamdulillah.
2: Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu
1: bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: sudah. Iya, dong. Banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
0: Iya. Iya, siap.
2: Biar lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke. Okay,
2: salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, iya, Mas Benny, terima kasih banyak, selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, Mas Agul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah cinta kamu gak sih buat anak-anak kuliah di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke. Okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Orang saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Indi, Cara Rimbone, dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia. Bang Benny Kesafi, Bang Udi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu, silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam, silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu nggih.
5: Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih. Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Halo, selamat
0: malam.
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
7: Iya, benar sekali. Halo, Bang Yudi. Halo, Mas siapa? Taupe.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan, saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis, saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
1: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku, dari Hedy Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya.
7: Ya,
1: betul. Bang
7: Benny juga ya. Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Benny.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik happy di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman, ya, selamat malam.
1: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Oke.
8: Okay. Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke bidang krem rambutnya sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Oh, siap.
8: Bang, taktiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
1: Ini, bang, pertanyaannya.
8: Pertanyaan begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap
8: Bang Yudi. Mas Yudi,
0: siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya,
1: saya Bang Syafiq
8: Benny Jo.
1: Oh Benny
8: Putra.
1: Oh Benny Jo
8: tergaul sama
0: okay
8: dan semuanya tanpa
0: okay
8: kecuali.
0: Oke, okay.
1: Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan, begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau di ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini, ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu, karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu, termasuk okay termasuk zaman waktu itu ya, termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya, sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya, beliau mencoba untuk membuat sendiri, ternyata juga bisa.
0: Kan? Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak.
0: Siap.
3: Lagi.
0: Siap. Wow. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ya. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu sampai sekarang tuh kerja mencipta lagu ya sudah ratusan lagu, bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
1: Iya,
3: tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Relate ya. Iya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya. Teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati.
0: Okay.
3: Lagu sederhana, simple, tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple, mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu, benar-benar wah ini kejadian benar, nah, seperti itu Mas.
0: Oke. Nah, pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu. Saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya pikir lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuman lemes aja kan gitu, perengantuan, kok enggak semangat
0: perengantuan gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu. Keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda kan ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: sehingga sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
0: pop dangdut keroncong.
1: Dangdut keroncong.
0: Itu. Siap.
3: Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu no.
0: Oh, jadinya gitu ya.
3: Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
0: Siap.
3: Ya, kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh, padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: iya, pakemnya pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada,
3: mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu seneng banget seperti apa.
0: Itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa? Aduh, katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang? Orang biasa sama ke orang biasa
1: kayaknya jangan diomongin di sini ya. Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di Instagram ya, atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab. Cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
0: cerita ya, tentang Happy Kus Endang ya.
3: Ya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu, ada yang notasinya, kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu jadi baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
0: cara
3: gabungan antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
0: Betul.
3: Antara notasi
0: lirik
3: sama musik.
0: Ya.
3: Itu sudah jadi kesatuan. Betul. Nah itu kan
0: paketnya itu
3: ya, paketnya itu it, jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin
0: siap kalau mengalir
3: ya,
0: begitu
3: mengalir, saja
0: tapi
3: ya
0: tapi jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya
3: jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa penyanyi baru siapa.
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke, okay. Siap
3: gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya,
0: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ini salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
0: menyatukan
3: supaya
0: ya.
3: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
0: lagu dangdut
3: ya istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya produksinya. Mesti bawain pop dangdut mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya. Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
0: Aha.
1: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny

0: tidak ada pensiun mas kan itu ya.
1: Siapa mas istilah sampai tanya. Akhir Ayu
2: namanya juga kira Ayu
0: di Maluku. Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah sudah, daging.
0: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa siaran begini pun ini
2: udah bikin lagu.
0: Sudah ide
1: sebenarnya ide. Sambil ngomong iya. Udah
2: siap
0: jadi lagu.
2: Siap.
0: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan enggak ada.
2: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
0: SPSI.
2: SPSI masih ya?
0: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi mas dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekalian dengan kapasitasnya?
2: Iya.
0: Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu mas teman itu aja. Kalau untuk kaitan dengan organisasi, yang targetnya. Ya, yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia ini.
2: Wah,
0: aja cuman itu aja
1: yang perjuangin. Penting itu.
2: Ada tawan di Singaraja.
1: Ya.
2: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
2: Dapatkah royalti gitu ya? Bang tua jadi saksi.
0: Ya.
2: Dan lain sebagainya.
0: Ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada ya walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki diperbaiki
1: sistem royalti kita
0: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja elemen-elemen lain juga punya banyak
1: ya royalti. Mungkin pengisi-pengisi musisinya ya
0: sebagai pencipta lagunya kan itu
2: ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
0: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
2: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
2: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai?
0: Iya. Jadi gini mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang yang dimaksud AI ya kan itu.
2: Iya.
0: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi. Palsu.
1: Betul.
2: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
0: Iya.
1: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
2: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
2: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
2: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
2: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh ya, salam untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Bangkalan, malah sudah ke Bangkalan. Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin.
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oke. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik juga barangkali ya.
1: Salam buat
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: Ijin
0: ini.
3: Aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu kusendang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah tinggal di tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Sabi ini, Handama Dede pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan itu. Waktu, Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Terima kasih Bang Andi.
1: Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Iya.
4: Proyek ke depannya.
0: Oke.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya.
0: Aha.
5: Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap, terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh kan kirim-kirim salam ya Mas Yudi ya?
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ini mau sekali ke kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistia tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam. Di Mas Yudi. Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Ya, itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan gitu. Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat.
0: Gitu. Oh,
2: sebenarnya
0: iya.
2: kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan,
0: iya.
2: itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu, nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal kita dengerin tunggu. Beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan.
1: Ya. Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin kan, ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya, artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok, ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan tiga jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah enam jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma enam jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya, sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya. Siap. Cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu karya yang beda.
1: Yang beda.
2: Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya, atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya
0: ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
1: Iya. Ini kita mau
0: sebelum kita tutup ya, ini ada
1: dulu,
0: kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang
3: Selamat
0: Rindu.
3: Mbak. Bila ku duduk di sini, ku ingat belayan sayangmu.

0: Selamat malam Benny, Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan suara seperti ini, minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus, vokal enak
1: vokal
3: enak
1: ya.
3: Bagus,
1: iya. Vokalnya bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikannya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
1: Sama
3: ya,
1: aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Oke. Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah, tapi kalau yang ini tadi nyanyi cocok
3: enggak lagunya? Karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu ya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak kepake.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Punya warna sendiri ya. Berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri
2: ya.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
2: Iya.
3: Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku sudah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Enggak bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan dengan Bang Benny?
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya, Bangku Tua termasuk juga kan saya, versi saya sendiri. Terus Ketua dari Tulang Rusuku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi, penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut. Maya bisa, akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap, Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
2: Amin. Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga, Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro
1: itu iya di atas saya gitu kan.
2: Iya,
1: selamat
2: iya.
1: malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
2: Sehat
1: Bang
2: Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Wah, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, eh, jangan, jangan. Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RA di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya, senang sekali ya pendengar, pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya rangkaian acara, rangkaian informasi, rangkaian lagu-lagu enak juga sudah akan kita hadirkan nih untuk menemani Anda sepanjang hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Dan pagi hari ini tentunya kami akan menemani Anda pendengar dalam acara Mutiara Pagi. Nanti kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita pendengar, ada Bapak Ustadz Endri Safrizal dari IKD Lampung. Kita akan ngobrol tentang topik kita, yaitu mempertahankan akidah sampai mati. Nah, untuk Anda bisa ikut bergabung mengikuti acara ini, bisa bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp tentunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Namun sebelum kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda, terlebih dahulu kami akan hadirkan pengajian Al-Qur'an pendengar dengan surat Yusuf ayat 4 hingga 6 bersama Haji Ahmad Asyiri. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan pendengar sehingga pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa tentunya dalam acara Mutiara Pagi. Dan pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa memohon keteguhan hati karena hati manusia berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar, pertahankanlah akidah bukan hanya tugas sesaat, tetapi juga merupakan perjuangan sepanjang hidup. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang topik kita, yaitu mempertahankan akidah sampai mati. Dan kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Endri Safrizal SAG MH dari IKDI Lampung. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Endri Safrizal. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga selalu dalam lingkungan Allah dan selalu diistiqomahkan dalam ketaatan. Begitu pula para pendengar di rumah juga diistiqomah dalam ketaatan pada Allah. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, seperti biasa nanti kita akan undang ya pendengar kita untuk ikut berinteraksi ya, juga dalam acara Mutiara Pagi. Tapi sebelumnya mungkin bisa diberikan tausiahnya terlebih dahulu nih Pak Ustadz, silakan.
1: Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina ikhwana nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam kondisi lemah. Qul khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dengan kelemahan, baik itu secara fisik maupun juga rohaninya. Makanya kadangkala dalam melakukan suatu tindakan apapun, kadang-kadang manusia memiliki rasa ragu untuk bertindak ataupun tegas dalam melaksanakan suatu perbuatan tersebut. Nah, oleh karena itu, sehingga pada akhirnya dalam hidup dan kehidupan kita, termasuk di dalamnya keyakinan kita, kadang-kadang kita diragukan dengan apapun yang ada di sekitar kita. Ini yang sering terjadi dalam diri dan kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah, mempertahankan akidah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita, apalagi sampai akhir kehidupan kita. Sebagaimana Allah pernah mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang yang muslim. Arti apa? Sebagai seorang yang memiliki akidah penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mempertahankan akidah kita sampai akhir hayat kita sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, yaitu dengan kita menjauhkan diri kita dari yang namanya perbuatan syirik. Nah, itu kuncinya di sana. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan kepada kita, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia akan masuk syurga. Nah, hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Jadi dari hadis ini jelas sekali kepada kita, kalau kita ingin mempertahankan akidah sampai akhirat kita, kuncinya adalah jauhkan diri kita dari segala

ada yang memiliki kekemampuan dan kewenangan dalam hal rububiyah, seperti menciptakan makhluk, menghidupkan dan mematikannya, memberi rezeki, atau mengatur alam semesta. Jadi ketika kita mengandalkan ataupun meyakinkan ada sesuatu yang bisa memberikan kita pada rezeki, ya, maka di situ sudah termasuk sisi syirik dalam rububiyah kita. Ya, ini misalnya datang ke tempat-tempat keramat, datang ke tempat-tempat yang penuh mungkin dalam hal-hal yang mistik dalamnya, karena meyakinkan nih bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Itu sudah termasuk syirik rububiyah. Kemudian yang kedua, syirik dalam asma wa sifat, yaitu meyakini ada sesuatu yang menandingi Allah dalam asma dan sifatnya, atau mensifati Allah dengan sebagian dari sifat-sifat makhluknya. Ya. Jadi mengatakan sesuatu itu misalnya azim, lebih berkuasa juga, lebih besar juga, itu juga termasuk dalam konteks yang namanya asma wa sifat. Ya. Ini. Kemudian lagi yang ketiga, syirik dalam uluhiyah, yaitu meyakini bahwasanya Allah ada yang layak untuk disembah atau mengarahkan suatu ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya meritual peribadatan kepada sesembahan selain pada Allah. Nah, ini kadang-kadang memberikan sesajen dan segala macamnya, itu termasuk syirik uluhiyah. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Nah, tiga syirik ini itu akan bisa menggugurkan keimanan kita. Na'udzubillah. Adapun syirik kecil, kalau syirik kecil, Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah semua bentuk kesyirikan tidak sampai pada tingkat syirik besar. Nah, contoh dalam hal ini syirik kecil itu termasuk riya, itu termasuk syirik kecil. Itu termasuk syirik kecil. Kemudian meniatkan seseorang itu dalam meraih sesuatu dan untuk mencapai dunianya saja. Nah, bekerja untuk dunianya, beramal hanya untuk dunianya saja. Nah, ini termasuk daripada syirik kecil tersebut. Ya. Kemudian lagi melakukan ruqyah yang tidak syar'i. Nah, ya. Melakukan ruqyah gairu syar'i tanpa syar'i, gitu ya. Memakai jimat, itu termasuk daripada syirik-syirik kecil itu sendiri. Nah, ini. Atau bersumpah kepada selain daripada Allah. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Atau kita meyakinkan kadang-kadang mengukur sesuatu itu, ini ada bintang berarti ini akan ada hujan. Nah, itu sudah termasuk daripada syirik-syirik kecil. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah dua kesyirikan ini harus kita hindarkan dalam hidup dan kehidupan kita. Ya. Karena kedua hal syirik ini itu akan merugikan diri kita sendiri, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tadi konsekuensinya bisa bisa menghapuskan ataupun bisa menggugurkan keislaman kita. Ya. Bisa menggugurkan keislaman kita. Walaupun kita sholat, walaupun kita berpuasa, tapi ketika kita syirik kepada sisi rububiyahnya tadi, ataupun syirik kepada uluhiyahnya tadi, atau syirik dalam asma wa sifatnya tadi, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka disitulah tanpa kita sadari, kita sudah menggugurkan daripada yang namanya iman kita itu sendiri. Adiknya kita harus berhati-hati. Nah, itulah makanya, kenapa kita perlu mempertahankan akidah kita sampai akhir hayat kita? Karena itu tadi, karena disitulah keselamatan hidup kita di dunia dan akhirat. Kenapa? Dengan kita bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhkan diri kita dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Sekecil apapun kesyirikan itu harus kita hindarkan. Ya. Karena itu akan merugikan diri kita. Karena konsekuensi daripada kesyirikan itu adalah apa? Amal-amal ibadah yang kita kerjakan, amal-amal soleh yang kita lakukan, itu gugur, tidak diterima oleh Allah pahalanya. Lau asyraku, kata Allah, lau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka mempersekutukan Allah, lahabita anhum makanu ya'malun, sungguh pasti telah gugurlah seluruh amal-amal

0: perbuatan mereka. Sungguh rugi hidup kita, sekecil apapun kesyirikan itu akan merugikan diri kita dunia maupun di akhirat. Ini Bapak-Ibu sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, mempertahankan akidah sampai akhir hayat kita itu adalah dengan kita tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Sebagaimana kata Rasul tadi, man bata la yushiriku billahi syai'an. Siapa yang mati, meninggal dunia dengan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Bagaimana Allah akan masukin kita ke surga kalau kita saja masih melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari segala bentuk kesyirikan. Ini mungkin sebagai awal kita untuk diskusi, Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiahnya Pak Ustadz. Dan kita akan langsung aja undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam acara Mutiara Pagi. Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Baik, kita langsung aja Pak Ustadz, ini respon pendengar kita yang ingin ikut bergabung pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa, di mana Bapak?
2: Pak Munir di Waikanan, Mbak.
1: Bapak Munir di Waikanan, silahkan untuk pertanyaannya.
2: Makasih, selamat pagi, semoga sehat selalu Pak Ustadz.
3: Amin, selamat juga Pak di Waikanan, semoga sehat juga.
2: Ini Pak Ustadz, ada yang saya mau tanyakan kan? Sebenarnya saya dalam melaksanakan ibadah, saya tetap istiqomah, tidak ada istilahnya itu yang syirik dan ini dan itu Pak Ustadz ya. Cuman Pak Ustadz, ini kan pada tahun 2011 yang lewat itu kan, itu kan anak saya terganggu kesehatannya dok ya. Jadi diantarkan di dokter sudah dua tiga kali Pak Ustadz, belum juga sembuh, kesehatannya terganggu kan. Nah jadi ada yang memesankan tetangga kan supaya menghadap orang pintar kan. Nah jadi Pak Ustadz, waktu itu saya sebenarnya di dalam hati saya ini kan seolah-olah ada siriknya kan, seolah-olah tidak berkeyakinan kan. Nah tiba-tiba ya, ternyata setelah diantarkan dengan orang pintar Pak Ustadz, anak saya itu sembuh, dikasih air kan, dikasih minum, kemudian disuruh ada sorokan di kebun itu kan supaya dibersihkan katanya kan. Nah jadi walaupun bagaimana Pak Ustadz, saya berhubung minta tolong di dalam hati saya kan, kalaupun anak saya ini sembuh kan, itu hanya lantarannya saja beliau itu kan. Ini di dalam istiqomah pikiran saya dok, anu Pak Ustadz, bukan saya itu meyakinkan bahwasanya itu disembuhkan oleh orang itu. Saya yakin itu Allah yang menyembuhkan, cuman lantarannya bapak itu. Nah jadi itu aja Pak Ustadz kan, apakah hal yang semacam itu ya, untuk penjabarannya apakah saya istilahnya itu, cuman kalau dalam hati saya tidak ada dok anu Pak Ustadz bahwasanya mau apa itu yakin bahwasanya sirik gitu, enggak itu Pak Ustadz. Jadi itu aja Pak Ustadz, saya minta penjabarannya, keterangannya. Terima kasih untuk Pak Ustadz. Saya ucapkan alhamdulillah, syukur jasa kelahiro. Kemudian untuk prosenternya Mbak ya, saya ucapkan alhamdulillah, syukur jasa kelahiro. Terima kasih Pak Munir di Waikanan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
3: Pak
1: silakan.
3: Munir di Waikanan. Kalau kita memerenungkan, memang kalau dalam mulut kita tidak, tapi itu sudah dalam hati kita tanpa kita sadari, kita mengikuti apa yang dipertunjukkan oleh orang pintar tersebut. Gitu. Soalnya itu kita meyakinkan, oh tadi ada yang saya, yang tadi Pak Munir ceritakan itu ada harus mengikuti, ada apa? Membuat sorokan di dia di kebunnya gitu Bu ya.
1: Membersihkan
3: sorokan di kebunnya itu. Kan enggak ada hubungannya antara penyakit dia dengan yang di situ, begitu loh. Jadi ketika kita mengikuti hal tersebut secara tidak sadari,
0: kita sudah sedikit melakukan sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti begitu. Ini karena kenapa kita mengikuti petunjuk tersebut? Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Cara setan untuk menyesatkan kita itu sangat halus. Sangat halus. Oh, mode kita ini enggak gitu loh. Tapi secara tidak langsung ketika kita mengikuti petunjuknya itu menunjukkan sebuah kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dengan saya bersihkan sorokan ini, akhirnya anak saya sembuh. Wah, seperti begitu. Ini walaupun kita kan yang menyembuhkan tetap Allah, seperti begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, di dalam kita masalah penyakit, dalam masalah penyakit yang pertama kita enggak sakit apa? Yang menyembuhkan itu Allah. Bukan dokter, bukan orang pintar. Kalau sudah kita berikhtiar, kalaupun juga Allah belum sembuhkan penyakit kita, kita harus yakinkan, oh mungkin Allah ingin menggugurkan dosa kita dengan penyakit kita. Itu saja. Pernah salah seorang sahabat, dia memiliki penyakit, kalau tidak salah epilepsi lah kalau zaman sekarang itu. Dia datang kepada Rasul. Apa katanya kepada Rasul? Ya Rasul, doakan saya. Saya ini punya penyakit epilepsi. Suatu waktu itu akan kambuh, dan ketika kambuh tersebut nggak tahu nih sadar di mana tempatnya itu. Pokoknya kalau udah kambuh sudah begitu. Ini seorang wanita. Sehingga boleh jadi aurat saya akan terbuka karena kan nggak sadar dalam kondisi begitu. Lalu apa kata Rasul kepada sahabatnya tersebut? Bagaimana kalau aku beritahukan yang lebih baik daripada itu? Kata Rasul. Apa itu Rasul? Sabar dengan sakitmu. Nah, itu kata Rasul. Dia sudah berupaya, tapi kalau penyakit ini, sabar dengan penyakitmu. Kalau gitu ya Rasul, saya akan bersabar dengan penyakit saya. Namun, tolong doakan saya, kalau penyakit itu kambuh, tolong aura saya tetap terjaga. Nah, jadi artinya kalau kita sudah datang ke dokter sebagai ikhtiar kita, kemudian kita belum sembuh-sembuh juga, tawakal kepada Allah. Itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak perlu lagi jalan kesana-kesana kemari, yang pada akhirnya secara tidak langsung, secara halusnya, setan malah menjebak kita. Nah, walaupun dalam niat kita, yang tahu niat kita kan hanya Allah gitu. Kita betul gak? Gitu, hanya Allah yang tahu, bukan diri kita. Kalau kita mungkin bisa saja mengatakan ini tidak melakukan. Allah Alam Bishawab.
1: Baik Pak Ustadz, kami akan undang kembali untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Kita akan menantikan kebersamaan Anda dalam acara Mutiara Pagi. Ataupun juga kalau gitu kita akan coba bacakan dulu WhatsApp yang sudah ikut bergabung pagi hari ini Pak Ustadz. Ini siap. Dari hamba Allah. Katanya, Pak Ustadz, gimana sih caranya membedakan antara toleransi dengan mencampur adukan keyakinan? Oke, silakan Pak Ustadz.
0: Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, dalam hal toleransi kita menghormati keyakinan orang lain tanpa kita mengikuti keyakinan orang tersebut. Nah, ini dan itu sudah pernah dicontohkan Rasul. Turunnya ayat surat Al-Kafirun itu menceritakan tentang bagaimana Rasul disuruh untuk bertoleransi. Ya, ketika itu ada tawaran daripada orang-orang kafir Quraisy. Ini asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Dalam surat Al-Kafirun tersebut, asbabun nuzulnya, sebab turunnya itu adalah ketika itu Rasul bingung. Ada tawaran daripada orang-orang Quraisy kepada Rasul, ya Muhammad, bagaimana kalau kami tahun ini, satu tahun ini mempelajari agamamu, mengikuti agamamu dan keyakinan-keyakinanmu, segala ritual-ritualnya. Tapi nanti tahun depan kamu ngikutin ritual kami, keyakinan kami, seperti begitu. Ini itu tawarannya. Rasul bingung. Kalau secara logikanya, kalau dia ngikut setahun nantinya, mungkin bisa masuk Islam nih. Tapi Rasul nggak mau bersikap dengan itu, dengan logikanya saja, dengan pikirannya saja. Dia serahkan kepada Allah. Turunlah ayat Al-Quran tadi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abattum lakum dinukum liyadin. Itu kata Allah. Jadi kalaupun kita bertoleransi, ya sudah cukup dengan membebaskan mereka untuk melakukan tindakan amal ibadah mereka, itu bentuk toleransi kita. Jadi nggak perlu kita pula mengatakan, misalnya kita mengucapkan selamat Natal, selamat apalagi Hari Waisak, nggak perlu. Dengan kita memberikan kebebasan daripada mereka laksanakan ibadah mereka, itu sudah bentuk toleransi kita. Tidak menghalang-halangi mereka, itu sudah bentuk toleransi kita yang paling terbesar. Gitu. Jadi bukan kita melakukan mengucapkan kalimat itu. Itu yang dicontohkan Rasul. Lakum dinukum waliyadin. Itu keyakinanmu, silakan. Seperti begitu. Dan keyakinan kami seperti ini. Kami bebaskan kalian untuk melaksanakan ibadah tersebut. Nah, jadi nggak perlu kita latah mengucapkan kalimat-kalimat itu. Makanya kan ada fatwa MUI tentang larangan untuk haramnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat selamat dan segala macamnya terhadap keyakinan orang lain. Karena tadi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku.
1: Baik Pak Ustadz, kita undang lagi untuk Anda nih pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan di 0721-269-720 ataupun juga bisa kembali kirimkan WhatsApp Anda kepada kami pendengar di 0811-7207-909. Kita angkat telepon ya Pak Ustadz. Ya halo, ya. Assalamualaikum RRI. Halo. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, silakan. Afin ya di Candipuro. Silakan pertanyaannya Afin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afin.
4: Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya.
0: Amin.
4: Dari Islam dan juga Mbak Nana juga ya.
1: Iya, terima kasih.
4: Ini gini, Pak Ustaz, enggak jauh-jauh dari pertama Munir, cuman agak beda. Gini, Pak Ustaz. Seandainya gini, kita punya anak. Anak tuh rewel, sakit, Pak Ustadz. Nah ini kita bukan minta sama dukun, bukan sama kiai. Ini faktanya ada ponakan saya, atau cucu lah, cucu dari ponakan. Nah, ternyata setelah kita nanya sama Pak Kiai itu loh Mbak, ari-arinya itu nah. Nah, ternyata kan itu katanya kotor, di atasnya itu kan ditutup pakai ember apa-apa gitu ya. Itu jangan ditutup, jangan ada barang-barang yang ibaratnya nggak penting katanya, itu harus bersih. Jadi dibersihkanlah itu, karena suruh Pak Kiai itu. Ternyata setelah itu, si anak itu, anak ponakannya sembuh, Pak Ustadz. Itu bagaimana? Apa kita juga itu termasuk kena seujung apa, bisikan setan, terjebakan atau gimana, Pak Ustadz? Karena kita minta sama Kiai, Pak Ustadz. Penjelasannya Pak Ustadz ya, banana saya terlalu sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Pak Ustadz.
0: Kalau itu bisa di dalam secara ilmu kesehatan itu bisa diterima, saya rasa itu bukan sebuah kesyirikan. Tapi kalau secara ilmu kesehatan tidak ada hubungannya ke situ, itu bisa mengarah kepada sebuah kesyirikan. Jadi dilihat kepada sisi ilmu kesehatan yang dipelajari, begitu, ya. Ataupun dari unsur-unsur kesehatan. Nah, itu yang perlu dipentingkan seperti begitu. Karena saya katakan tadi, yang namanya setan itu kan halus. Mohon maaf, tidak semua yang bergelar seorang kiai, seorang ustad, ya, belum tentu tidak melakukan kesyirikan. Bahkan ada yang melakukan kesyirikan, punya jimat dan segala macamnya. Na'udzubillah ya, gitu. Tapi setan pasti akan ada, begitu. Nah, ini. Jadi artinya yang perlu kita lakukan apa? Makanya kalau kita mengukur seorang ulama itu bukan dengan gelarnya dia, tapi ada nggak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu kalau dia mengarah kepada sebuah kesyirikan, dia akan menghindarkan kiai tersebut. Waktu mengarah kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun resikonya dia akan tanggung begitu besar, ya. Apakah dihukum, apakah dijauhkan dan segala macamnya, itu suatu yang resiko. Tetapi yang paling penting apa? Dia mengarahkan kepada kebajikan. Oh, secara unsur kesehatan dengan apa yang dia pelajari, ini kenapa begini-begini, ini ada unsurnya karena ada kotoran, itu nggak ada masalah, gitu. Tapi kalau kita tahu secara unsur kesehatan itu nggak ada hubungan dan segala macamnya, dan di situ yang bisa menjadikan satu masalahnya. Jadi lihat dulu. Dari sisi unsur kesehatan itu seperti apa, begitu. ya. Jadi juga tidak mudah pula kita langsung mengatakan ini apa syirik dan bukan syiriknya. Maka disitulah kehati-hatian kita. Makanya ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah itu suatu hal yang menjadi kunci juga untuk kita bisa menghindarkan daripada kesyirikan itu sendiri. Ya, ini apa kata kata Rasul dan sebagainya, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, dalam arti kata apa? Taatlah kepada Allah, jaga hukum-hukum Allah, yahfazka, maka Allah pun akan menjagamu. Nah, di situ Allah akan berikan apa kepada kita? Furqan. Bisa membedakan, oh ini kayaknya ada unsur syiriknya nih, oh ini kayaknya gak ada, dia lakukan. Kalau ini ada, itu siapa yang berikan furqan itu? Allah. Karena kenapa? Karena kita menjaga Allah, Allah jaga kita, Allah hindarkan kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Itu Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah alam bisawab.
1: Baik Pak Ustadz, kita undang kembali untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan bisa gabung bersama kami kembali di 0721-269-720 ataupun juga bisa kirimkan WhatsApp Anda kepada kami di 0811-72-72-07-909. Baik, menantikan pendengar kita yang ingin ikut bergabung pagi hari ini Pak Ustadz, kita kembali bacakan WhatsApp ya Pak Ustadz. Ini dari, oke, kita angkat dulu telepon kalau gitu ya Pak Ustadz. Pagi hari ini. Ya, halo, assalamualaikum RRI. Iya, dari siapa di mana?
5: Dari Amba Allah di Lampung, Mbak.
1: Baik, silahkan untuk pertanyaannya.
5: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
5: Pak Ustadz, saya itu selalu tertarik di masjid Pak Ustadz. Saya bahkan termasuk wajib di masjid itu, beberapa masjid. Dan saya selalu apa namanya suka ngaji itu dari subuh, itu subuh sampai habis maghrib juga, itu sampai isya. Yang pertanyaan saya begini, apa saya termasuk ria atau saya kena di apa pengaruh setan enggak ya Pak Ustaz? Sebenarnya saya sendiri takut, tapi saya kalau sholat selalu tepat waktu dan berjamaah Pak Ustaz. Saya kadang berpikir jangan-jangan saya sudah setan juga itu Pak Ustaz, itu kira-kira gimana Pak Ustaz? Ya insya Allah setiap hari itu hampir setiap bulan, satu bulan itu katam, Pak Ustaz. Tapi saya takut juga itu masih, Pak Ustaz, hampir sekarang ini, Pak Ustaz. Itu aja, Pak Ustaz, ya. Tolong sesuanya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Baik, silakan Pak Ustaz.
0: Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ketakutan kita sehingga kita meninggalkan sebuah ibadah, itu sebenarnya adalah bisikan syaitan juga. Karena dia udah berhasil. Oh, kamu nanti dengan melakukan ini, kamu nanti dituduh ria dan segala macam. Akhirnya tinggalkan ibadah tersebut, udah masuk bisikan syaitan. Jadi artinya, kalau kita sudah melakukan kebajikan-kebajikan yang kita istiqomah dengan kebajikan tersebut, maka jangan terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan. Karena niat kita memang sudah tidak untuk itu, gitu. Terus aja lakukan perbuatan tersebut. Karena kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, itulah yang akan membuat kita ragu-ragu. Mungkin kita ragu-ragu. Ujungnya tadi, yang biasanya kita rajin sholat karena takut, waduh nanti saya dibilangin pengen apa menguasai sendiri, akhirnya kita gak jadi sholat. Oh saya pengen azan, biasanya sering azan, ujungnya kita gak ini. Gak begitu. Malah kita akan malah kita secara tidak langsung sudah terjebak dengan segala tipu daya syaitan tersebut. Ya? Ini Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah yang saya katakan tadi, perkuatlah hubungan kita kepada Allah, Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jadi jangan sampai ketika kita kerasa takut-takut dengan perbuatan yang nanti mengarah kepada keriaan atau sum'ah atau hal yang lain-lainnya, sehingga kita terhalang untuk melakukan kebajikan tersebut karena rasa takut tadi. Maka secara tidak langsung kita sudah dijebak oleh syaitan itu sendiri. Ya, terus aja berbuat. Kalau memang kita tidak merasakan kita ingin melakukan sum'ah atau melakukan riya, terus saja berbuat. Insya Allah, Allah yang menilai tersebut. Allah yang tahu tentang hati kita. Ya, kita manusia masih lemah untuk mengukur hati kita sendiri. Allah alam bisawab.
1: Baik Pak Ustadz, ini gak kerasa kebersamaan kita sudah akan berakhir ya Pak Ustadz. Tapi mungkin sebelum menutup kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi Pak Ustadz, kita bacakan dulu satu WhatsApp sekaligus juga Bapak Ustadz mungkin bisa menutup kembali kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Nah ini Pak Ustadz dari Pak Dedi di Pahoman, katanya apa hukumnya menggunakan pawang hujan untuk acara hajatan Pak Ustadz?
0: Iya Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita mempergunakan pawang hujan berarti kan kita sudah syirik dalam sisi rububiyah. Ya, tadi saya katakan syirik rububiyah itu apa? Menandingin Allah dalam pengaturan tentang alam ini. Ya, mengatur pengaturan. Jadi pawangnya kan berarti bisa mengatur alam ini, bisa memindahkan hujan dan segala macamnya. Maka lebih baik kalau kita punya hajat dan segala macamnya, mohon salat hajatkah, bangun di malam hari 2 rakaat, mohon Allah ridho kerumunan hajat kita itu, dan mohon kepada Allah supaya di hari itu Allah cerahkan udara itu. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi gak perlu kita pakai butuh pawang hujan. Itu sebuah kesyirikan besar itu, syirik dalam rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini Bapak Ibu sekalian, rahmatullah Subhanahu wa taala. Yakinlah, kalau kita merasa yakin dengan apa yang Allah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal apapun, maka di situ kita akan jadi tenang. Makanya ada satu kalimat dalam Al-Qur'an itu, ala bizikrillahi tatmainnal qulub, hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan tenang. Mengingat akan asma-asma-Nya, sifat-sifat Allah-Nya, rububiyah-Nya, uluhiyah-Nya, maka kita akan tenang dalam hidup kita. Oh, yang punya alam ini Allah. Manusia enggak punya apapun. Dia lemah. Walaupun dia punya kalian dan segala macamnya, tetap Allah yang lebih berkuasa. Begitu. Makanya kan kadang-kadang kan udah pakai pawang hujan masih gagal juga hujannya. Gitu. Dan itu dukunya punya alasan. Oh, ini kemarin enggak memenuhi syarat ini dong. Dan gitu. Ya. Jadi artinya cukuplah minta kepada Allah. Maka pahami tentang asma-asma-Nya Allah, nama-namanya Allah. Allahu mudabbir. Ya Allah itu apa? Yang mengatur. Nah, jadi mengatur alam ini Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, aku besok akan melaksanakan hajatan sebagai rasa syukurku kepadamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, aku mohon kepadamu dalam hajatan tersebut, engkau tenangkan hati kami, udara di hari itu, cuaca di hari itu pun juga engkau cerahkan ya Allah, sehingga menjadikan penyempurna dekat rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Minta kepada Allah gitu, jangan pula lagi datang kepada pawang dan segala macam. Ya, kalaupun Allah turunkan hujan juga, tak tahu apa udaranya berbeda juga dengan apa yang kita minta, Allah punya tujuan lain pula untuk kita. Nah, ya, jadi jangan kita berpikir macam-macam pula lagi. Oh, ada yang Allah ingin berikan kepada kita lagi. Nah ini, jadi supaya niat kita di dalam acara kita itu pun juga terjaga, gitu. Ya, niat kita. Ya, ini. Nanti banyak benar nih bahasannya. Ini Bapak Ibu sekalian, rahmatullah semata. Jadi artinya cukuplah kita bersandarkan kepada Allah, karena Dia maha segala-galanya, tidak butuh kepada yang lain-lainnya. Ini kalau kita mengikuti Allah, bersandarkan kepada Allah, Allah yang akan memberikan jalan dalam setiap langkah-langkah kita. Ini Bapak Ibu sekalian, rahmatullah semata. Nah oleh karena itu, mari sekecil apapun perbuatan-perbuatan syirik, ya sebut apa syirik dan apapun yang mengarah kepada kesyirikan tersebut, sudah sepatutnya harus kita hindarkan. Ya, teguhkan keyakinan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Pahami dengan asma-asma Allah. Ada 99 nama-nama Allah. Yakinkan itu. Yakinkan itu dengan sepenuh hati kita. Maka insya Allah kita akan dijauhkan dari segala keraguan-keraguan dalam setiap tindakan-tindakan dan perbuatan kita. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan syirik itu sendiri. baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Dan semoga Allah teguhkan akidah kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan beriman dan taat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak sekalian, lebih mohon maaf lebih kurangnya, yang benar datang dari Allah, yang salah yang keliru dari saya, dan mohon ampun atas segala kekeliruan yang saya dapatkan. Demikian, Allah muwaffiqan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya pagi hari ini. Semoga tentunya tausiahnya akan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Dengar di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi bersama dengan Bapak Ustadz Endri Safrizal SAGMH dari Kadi Lampung. Kita tadi udah ngobrol ya tentang mempertahankan akidah sampai mati. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tentunya akan bermanfaat untuk kita semua pendengar. Kami akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Selanjutnya tanaman perkebunan. Jadi swasembada pangan enggak cuma di padi ya, tapi perkebunan. Ada 5.
2: Baru pada pulang pagi, karena udah biasa lah. Masalahnya kalau gini, kalau prediksi kita kan, kalau erupsi aktivitas itu kan biasa, kecuali kalau dia meletus beneran.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Kamis 9 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah mulai menyiapkan langkah penguatan sektor perkebunan di Lampung setelah program peningkatan produksi beras terus menunjukkan hasil positif. Hilirisasi perkebunan menjadi salah satu fokus yang akan dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Mardiana. Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait Kementan siapkan hilirisasi komoditas perkebunan di Lampung yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
3: Saya Naila, karyawan swasta. Saya mendukung program hilirisasi komoditas perkebunan yang akan dilakukan pemerintah di Lampung. Menurut saya, selama ini banyak hasil perkebunan yang langsung dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai jualnya masih rendah. Kalau hasil panen bisa diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi, tentu harganya akan lebih tinggi dan keuntungan yang diterima petani juga akan bisa meningkat. Selain itu, program ini juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan usaha kecil yang bergerak di bidang pengolahan hasil perkebunan.
4: Saya Bella sebagai mahasiswa, menurut saya program hilirisasi ini memang terdengar sangat baik ya. Tetapi juga pelaksanaannya ini pasti tidak mudah karena pemerintahnya ini kan harus memastikan kesiapan sarana, terus teknologi dan sumber daya manusia sebelum program ini berjalan. Nah, jadi jangan sampai petaninya ini hanya diminta meningkatkan kualitas hasil panen, tetapi juga tidak diberikan pelatihan, terus pendampingan atau akses ke alat pengolahan. Saya juga sangat khawatir jika nantinya yang paling banyak menikmati keuntungannya ini justru perusahaan besar. Nah, sementara petani kecilnya ini tetap menjual hasil panennya dengan harga yang rendah. Jadi, saya berharap pemerintahnya ini benar-benar memperhatikan kebutuhan petani agar tujuan hilirisasinya ini bisa tercapai dengan adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
0: Pemerintah mulai menyiapkan langkah penguatan sektor perkebunan di Lampung setelah program peningkatan produksi beras terus menunjukkan hasil positif. Hilirisasi perkebunan menjadi salah satu fokus yang akan dikembangkan untuk meningkatkan has nilai tambah komoditas unggulan daerah. Berikut laporan Siti Triani.
5: Pemerintah mulai menyiapkan langkah penguatan sektor perkebunan di Lampung setelah program peningkatan produksi beras terus menunjukkan hasil positif. Hilirisasi perkebunan menjadi salah satu fokus yang akan dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Pelaksana tugas Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Lampung, Indro Gunawan mengatakan, perhatian pemerintah saat ini masih diarahkan pada pencapaian target swasembada beras. Setelah target tersebut tercapai, pengembangan sektor perkebunan akan menjadi prioritas berikutnya. Menurutnya, Lampung memiliki sejumlah komoditas perkebunan yang berpotensi dikembangkan melalui hilirisasi. Komoditas tersebut antara lain kopi, kakao, lada, kelapa dalam, dan tebu. Ia menjelaskan hilirisasi diperlukan agar komoditas perkebunan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.
1: Selanjutnya untuk tanaman perkebunan. Jadi swasembada pangan enggak cuma di padi ya, tapi perkebunan. Ada 5, kopi, kakao, lada, kelapa dalam sama tebu, itu benih bibit ya. Total anggarannya tadi sekitar berapa itu? Yang paling banyak tebu, sekitar 100 miliar. Targetnya 13 ribu hektar untuk yang tebu. Kalau yang lain-lain ya sekitar 200-an hektar, sekitar 10 miliar, 20 miliar ya. Tapi setelah swasembada beras ini kita akan fokus di hilirisasi yang perkebunan ya Mbak ya.
5: Melalui pengolahan lanjutan, nilai ekonomi yang diterima petani dan pelaku usaha dapat meningkat. Salah satu komoditas yang mendapat perhatian adalah kakao yang saat ini masih menghadapi kendala produktivitas dan kualitas hasil panen. Indro menambahkan penguatan hilirisasi perkebunan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan petani. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing komoditas unggulan Lampung di pasar nasional maupun internasional. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi anak gunung Krakatau tidak membuat aktivitas nelayan di Lampung Selatan terhenti. Warga menganggap kondisi ini bisa biasa, namun tetap perlu diwaspadai. Berikut laporan Robi Yudestika.
6: Peningkatan aktivitas anak gunung Krakatau telah dirasakan warga di Lampung Selatan. Bahkan para nelayan masih berani melaut mencari ikan. Bagi nelayan, erupsi gunung anak Krakatau yang terjadi sekarang hanyalah letusan kecil. Fenomena alami ini tidak perlu dikhawatirkan karena gunung berapi ini sedang mengeluarkan material untuk membesarkan tubuh. Salah seorang nelayan Lampung Selatan, Agus, mengaku hanya terganggu dengan hujan debu vulkanik sehingga mereka harus berpindah lokasi dalam mencari ikan.
2: Baru pulang pagi. Ya enggak lah, kan udah biasa, Pak. Masalahnya kalau mungkin gini, kalau prediksi kita kan kalau erupsi aktivitas itu kan biasa, kecuali kalau dia meletus beneran itu kan. Cuma imbasnya ya karena debu vulkaniknya aja. Kalau lagi aktif mah kan itu arah angin dari mana ya.
6: Seorang nelayan Lampung Selatan, Yana, juga mengatakan nelayan tetap waspada. Mereka juga mematuhi himbauan petugas untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau di radius 3 km.
7: Gak ada, maksudnya gak ada dampaknya kalau untuk nelayan. Gitu. Ya mungkin hati-hati ya. Enggak juga sih, agak jauhan, gak berani dekat-dekat gitu loh. Ya, takut aja sih, namanya antisipasi, Pak. Ya, kadang-kadang sih ada, petugas ada juga. Itu himbauan dari air. Kalau air juga ada, Polres.
6: Selama sepekan ini, Gunung Anak Krakatau telah mengalami 3 kali erupsi. Sedangkan status gunung berapi ini telah ditingkatkan dari waspada atau level 2 menjadi siaga atau level 3. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meningkatnya kebutuhan restoran, rumah makan hingga pelaku usaha kuliner di Bandar Lampung membuat budidaya hidroponik dinilai memiliki prospek yang menjanjikan. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
8: Meningkatnya kebutuhan restoran, rumah makan, supermarket hingga pelaku usaha kuliner di Bandar Lampung membuat budidaya selada hidroponik dinilai memiliki prospek yang menjanjikan. Dennis, pemilik kebun Langit Group, mengatakan dirinya telah mengembangkan usaha hidroponik selama 2 tahun. Awalnya ia membudidayakan beberapa jenis sayuran seperti sawi, pakcoy, dan selada. Namun kini lebih memfokuskan produksi pada tanaman selada karena permintaan pasar yang terus meningkat. Dennis menjelaskan, usaha hidroponik dipilih karena dinilai memiliki peluang investasi yang cukup baik. Permintaan selada hidroponik yang terus meningkat membuat proses panen dilakukan setiap hari. Harga selada hidroponik yang ia jual berkisar Rp35.000 per kilogram. Namun harga tersebut masih bisa disesuaikan apabila pembeli mengambil dalam jumlah yang lebih banyak.
9: Saya ke restoran, ke retail, sama ke ini, yang jual-jual burger, kebab, termarket, perindo. Tapi dibawa supplier lagi, supplier yang biasa ngirim ke Sandra. Ini mungkin ada atap ya, kalau yang di KU kan nggak ada atap. Dan juga ngikutin cuaca kan, kalau terlalu hujan juga dia lembab, rawan jamur.
10: Oh, untuk hama-hama ini?
9: Aman di sini, aman. Palingnya kutu dia, tapi kan minim. Termasuk di sana pun kutu serangannya. Tapi minim juga karena nggak seberapa disukain hama sih kalau selada. Kalau pakcoy emang digerogotin ulet, gitu-gitu. Digerogotin dia, kita udah habis. Ini lebih gak butuh, tapi paling signifikannya di jamur.
8: Dalam menjaga kualitas tanaman, Dennis mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya cuaca yang menjadi faktor paling berpengaruh karena kondisi lembab saat musim hujan dapat memicu munculnya jamur. Selain itu, ia juga mengaku beberapa kali mengalami gagal panen akibat gangguan aliran air dan listrik. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak maksimal. Menurut Dennis, hidroponik berpotensi menjadi salah satu solusi dalam mendukung ketahanan pangan di kawasan perkotaan. Namun ia menilai sistem budidaya tersebut membutuhkan pengawasan penuh mulai dari nutrisi, aliran air hingga kondisi lingkungan tanaman agar hasil panen tetap optimal. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Lampung mencatat indeks kerukunan umat beragama atau IKUB sebesar 80,36 pada 2025 atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 77,89. Berikut laporan selengkapnya.
11: Indeks kerukunan umat beragama kita alhamdulillah di atas rata-rata nasional.
12: Indeks kerukunan umat beragama Provinsi Lampung tahun 2025 mencapai 80,36. Capaian tersebut menempatkan Lampung dalam kategori sangat tinggi sekaligus berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 77,89. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Lampung Muhammad Bahrudin mengatakan hasil tersebut merupakan buah dari upaya keberlanjutan dalam membangun komunikasi dan memperkuat dialog lintas agama di tengah masyarakat. Menurut Bahrudin, FKUB secara konsisten menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam surat keputusan bersama tentang tugas dan pokok fungsi FKUB yakni mewujudkan kerukunan umat beragama. Ia menilai tingginya nilai tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup rukun di tengah keberagaman agama dan keyakinan.
11: Jadi kerukunan umat beragama kita alhamdulillah di atas rata-rata nasional dan posisinya adalah kategorinya sangat tinggi di atas rata-rata nasional. Itu kita alhamdulillah untuk 2025 ya, karena memang dinilainya adalah setiap akhir tahun. Artinya bahwa masyarakat semakin sadar bahwa apapun agamanya kita tidak boleh berantem, kita boleh menyalahkan, menghujat, tapi kita tetap menghormati, tetap toleransi apapun agamanya. Artinya adalah ya.
12: Baharudin berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui penguatan komunikasi, dialog, dan kolaborasi antara tokoh agama, pemerintah, serta masyarakat. Menurutnya, kerukunan umat beragama menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. Agung Gazaldi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan menyerahkan bantuan rehab rumah tidak layak huni atau RTLH kepada penerima manfaat. Berikut laporan Teddy Herianto.
13: Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan melalui berbagai program.
14: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui penyerahan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni RTLH kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banyar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara langsung oleh Ketua Basnas Waikanan Kiai Haji Abud Nur Sihab, didampingi Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian Andrian Sahrial dan Kepala Kampung Banyar Ratu Renta Marenta. Bantuan diserahkan setelah Ahmad Saripudin melalui proses verifikasi kelayakan dan seleksi administrasi yang ketat. Ketua Basnas Waikanan Abud Nur Sihab mengatakan program RTLH ini merupakan wujud nyata kepedulian Basnas dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah agar tepat sasaran. Ia menjelaskan bantuan ini bertujuan memberikan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi keluarga kurang mampu.
13: Alhamdulillah, Basnas Provinsi Lampung dan Basnas Kabupaten Waikanan terus berkolaborasi dan berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan sosial. Salah satunya untuk perbaikan bantuan rumah tidak layak huni yang berada di Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuan, Kabupaten Waikanan, yaitu rumah Bapak Ahmad Saripudin. Juga program ini langsung disambut baik dengan Bapak Kepala Kampung Banjar Ratu, yaitu Bapak Renta Marantika. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
14: Diharapkan dengan rumah yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan, kualitas hidup serta kesejahteraan penerima manfaat dapat meningkat secara signifikan. Lebih lanjut, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan sosial, ekonomi, keluarga Ahmad Saripudin.
15: Nama saya Ahmad Saripudin, dusun saya Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Terima kasih kepada Basnas Provinsi Lampung dan Basnas Kabupaten Waikanan.
14: Basnas berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal. Kedepan Basnas Waikanan berkomitmen untuk terus menyalurkan berbagai program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan visi lembaga untuk menjadi pengelola zakat yang profesional, amanah, dan membawa berkah bagi seluruh umat. Kegiatan penyerahan bantuan RTLH ini sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara Basnas dan pemerintah kampung dalam membangun masyarakat Waikanan yang lebih sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Waikanan segera mengoptimalkan pemanfaatan rumah Magot setelah menyelesaikan sejumlah perbaikan fasilitas pendukung. Berikut laporan Rio Tanjung.
16: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat pengelolaan sampah organik melalui optimalisasi rumah Magot. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya dukungan pemanfaatan fasilitas hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan Ketut Artike kepada RRI mengatakan, saat ini budidaya Magot masih dilakukan di area belakang kantor DLH. Sementara itu, rumah Magot yang telah dibangun masih memerlukan rehabilitasi sebelum dioperasionalkan secara maksimal. Menurutnya, beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain bagian atas bangunan yang belum tertutup jaringan sehingga burung masih dapat masuk. Selain itu, kebutuhan sarana pendukung seperti ketersediaan air juga terus dilengkapi.
17: Terkait rumah Magot, itu ada beberapa kendala yang disampaikan untuk rumah Magot. Jadi, untuk sementara, rumah Magot di kita lakukan di belakang dinas. Kemudian untuk rumah Magot nanti kita akan rapikan kembali karena di rumah Magot itu ada beberapa kendala. Bagian atas memang itu terbuka, itu belum kita tutup dengan jaring. Jadi sehingga kalau Magotnya di sana burung itu masih masuk. Nanti kalau itu sudah direhab, kemudian ketersediaan air juga sudah cukup di sana, nanti kita akan manfaatkan maksimal rumah Magot tersebut. Karena kemarin juga kita baru dapat surat dari Kementerian LH bahwa kita dapat memanfaatkan rumah Magot yang merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu kan kita segera manfaatkan rumah Magot tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Kemudian untuk makanan di rumah Magot itu kita akan manfaatkan limbah dari dapur yang mengolah MBG. Nah, dari dapur-dapur tersebut ada limbah-limbah sisa makanan, nanti kita itu manfaatkan untuk sebagai makanan Magot sekaligus mengurangi jumlah sampah yang ada di dapur-dapur MBG tersebut.
16: Ia menambahkan pihaknya berencana memanfaatkan limbah makanan dari dapur program Makan Bergizi Gratis.
18: Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
19: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, Pelti Provinsi Lampung Riko Menoza menegaskan pengembangan olahraga tenis di Lampung harus diarahkan ke pembinaan atlet dan peningkatan prestasi. Berikut laporan M. Priambudi.
20: Riko Menoza kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, Lampung memiliki modal yang lengkap untuk mengembangkan berbagai cabang olahraga. Kondisi geografis yang didukung wilayah pegunungan dan pesisir membuat hampir seluruh cabang olahraga dapat berkembang di Provinsi Lampung. Namun, menurutnya, olahraga tidak hanya menjadi aktivitas untuk menyalurkan hobi, melainkan harus mampu melahirkan atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Ia menegaskan kepengurusan PLT Lampung periode saat ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang lebih baik dibandingkan kepengurusan sebelumnya, terutama dalam meningkatkan kualitas pembinaan atlet tenis lapangan.
21: Jadi saya kira kalau fasilitas sudah mumpuni. Sekarang kan kita tuh kalau bicara olahraga tidak hanya bicara hobi tetapi lebih kepada prestasi. Nah, jadi saya kira dengan tadi keunggulan-keunggulan Lampung yang saya katakan, mudah-mudahan ini kita, khususnya saya bersama kawan-kawan hari ini menakodai PLT, mempunyai tanggung jawab yang besar, minimal periode kepengurusan yang ini harus bisa berkontribusi lebih baik daripada kepengurusan sebelumnya.
20: Riko menjelaskan peningkatan prestasi harus diawali dengan penyediaan fasilitas yang memadai, mulai dari lapangan tenis, jumlah atlet, intensitas pertandingan, hingga dukungan pembinaan sejak usia dini yang melibatkan keluarga, sekolah, dan klub olahraga. Dirinya berharap ke depan PLT Lampung dapat memiliki pusat pembinaan yang mampu mencetak atlet-atlet junior berbakat sehingga dapat menjadi andalan Lampung dalam berbagai ajang kejuaraan dan turut menyumbangkan prestasi bagi daerah. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, Seventeen fun-nya nih mendengar yang sudah menemani kita ya pagi hari ini. Kami kembali hadir menemani Anda tentunya dalam acara Lampung pagi ini mendengar pukul 6 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin lagi bersiap-siap akan berangkat menuju tempat Anda beraktivitas. Ataupun untuk Anda juga yang saat ini sudah berada dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Nah, kalau kita lihat nih situasi lalu lintas yang ada di sekitar stasiun Tanjung Karang atau di depan stasiun Tanjung Karang ya pendengar, melalui CCTV Polresta Bandar Lampung, di sini terlihat kendaraan yang melintas masih terbilang sepi ya pendengar, enggak terlalu ramai, dan pastinya karena masih sepi juga gitu, enggak terlalu ramai ya. Jadi kendaraan yang melintas juga terlihat lancar sekali ya pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin akan berangkat menuju tempat beraktivitas, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan ya. Dan jangan lupa untuk periksa kembali kondisi rumah sebelum Anda tinggalkan untuk bekerja pagi hari ini atau beraktivitas mendengar, karena tentunya dengan meninggalkan rumah dalam kondisi aman tentunya akan membuat suasana aktivitas Anda di luar rumah ini jadi lebih tenang ya. Nah, kalau dari Simpang Itera kita pantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung nih pendengar, kendaraan yang melintas sudah cukup ramai ya, dan arus lalu lintas juga tetap lancar. Untuk Anda juga yang baru saja sampai menginjakan kaki di Bumi Ruwajurai, Provinsi Lampung, selamat datang ya. Ini kita lihat pagi-pagi ada aja mobil yang di atas kapnya tuh sudah banyak barang gitu kan ya. Kayaknya lagi mau liburan ya ke Provinsi Lampung, selamat datang pastinya kami ucapkan untuk Anda. Dan kami juga akan temani ataupun juga kami akan isi ruang dengar Anda dengan hadirkan informasi nih pendengar, di mana pemerintah daerah mendorong untuk pemanfaatan pekarangan ya sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Program ini adalah upaya pendengar untuk menghadapi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Kota Metro Lampung dan Kabupaten Bantul mengembangkan program sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Pemanfaatan lahan di rumah dinilai akan membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro Lampung, Vivi Puspitasari, mengatakan masyarakat terus didorong untuk menanam pangan. Program Gerakan Tanaman Pangan Keluarga atau Gertapaga telah berjalan sejak tahun 2022 pendengar, dan dikatakan tujuannya adalah untuk mengaktifkan masyarakat bersama-sama menyediakan pangan di rumah tangganya dalam rangka mewujudkan metro kota mandiri pangan. Dan dikatakan juga pendengar oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, bahwa mengembangkan pekarangan kelompok wanita tani WKWT ini adalah hasil panen bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nih katanya. Dan pemerintah juga rutin ya menggelar pasar tani untuk membantu pemasaran hasil kelompok tani. Langkah ini sekaligus juga memperkuat perputaran produk pertanian lokal. Nah, kita memang akan menghadapi El Nino ya pendengar. Jadi mulai dari sekarang nih kita harus bijak menggunakan air. Jangan dibuang-buang gitu kan ya. Kalau misalkan air tidak digunakan, langsung dipatikan kerannya. Jangan sampai keran ini hidup sepanjang waktu, karena tentunya ini akan membuang sumber daya alam kita ya. Dan yang pastinya tetap bijak menggunakan air. Dan untuk Anda juga yang pagi hari ini baru bergabung bersama Pro 1 di 90,9 FM, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Dan kembali kami temani Anda hadirkan rangkaian lagu-lagu pagi hari ini bersama Pro 1.

0: didengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
5: pengen jerit rasanya loh.
6: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Selamat pagi untuk Anda nih pendengar, sudah pukul 6 lebihnya 49 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang kesiangan gitu kan bangunnya hari ini, ayo cepet-cepet gitu kan ya, siapkan diri Anda untuk memulai aktivitasnya pagi hari ini pendengar. Dan tentunya sebelum memulai berbagai aktivitas, ada satu nih kebiasaan sederhana yang seringkali terlupakan. Ini adalah sarapan pagi pendengar. Padahal sarapan ini bukan sekedar untuk ngisi perut aja ya, tapi juga untuk menjadi sumber energi. Ini akan membantu tubuh dan otak kita bekerja dengan lebih optimal, pendengar. Karena dengan sarapan yang bergizi, kita akan bisa lebih fokus ya saat belajar atau bekerja. Bisa juga menjaga stamina sepanjang hari, serta membantu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Nah, pilihlah menu yang seimbang, pendengar, seperti karbohidrat, protein, buah, dan sayuran, supaya tubuh akan mendapatkan asupan yang dibutuhkan, pendengar. Jadi, jangan biarin kesibukan ini ngebuat kita melewatkan waktu sarapan ya. Anda harus meluangkan beberapa menit di pagi hari nih untuk menikmati makanan bergizi. Seperti ini sebagai investasi ya untuk kesehatan dan juga produktivitas. Jadi ayo nih jadiin sarapan pagi sebagai kebiasaan nih, baik ya setiap hari. Karena hari yang hebat akan dimulai dari tubuh yang berenergi dan siap untuk menghadapi segala tantangan. Selamat menikmati sarapan pagi untuk Anda yang saat ini sedang sarapan. Untuk Anda yang belum sarapan ya, jangan lupa sarapan pagi hari ini sebelum memulai aktivitas Anda pendengar. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga aktivitas Anda hari ini semuanya berjalan lancar ya pendengar. Dan sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami

0: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB.
2: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.